0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479. Udah

0: saya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

Jakarta 105,1 FM Bandung.

0: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya aneh, siapa?

Indonesia. Selamat pagi sahabat suara semuanya. Apa kabar? Hari Selasa. Yoi, sudah hari Selasa. Mantap pagi ini balik lagi di Suara Seru. Rio Dinata, Wisnu Wiratmaja. Stay tune terus.

0: FM suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Pagi Pak Rio.
1: Selamat pagi.
0: Pala gua agak kelingan ini.
1: Hah?
0: Pala gua agak kelingan.
1: Oh, kenapa itu?
0: Biasa sisaan semalam bosku.
1: Asik.
0: Enggak. Tadi jam
1: sisa
0: 3.
1: Makan semalam SMS.
0: Bukan, sisa SMS makan nih. Semalam SMS lagi singkat aja, Wi.
1: Hey.
0: Jadi tadi jam 3 pagi tuh gua dibangunin.
1: Ada maling.
0: Bukan.
1: Gempa?
0: Bukan.
1: Kebakaran?
0: Enggak.
1: Iseng?
0: Rese banget. Bangun-bangun katanya mau tidur.
1: Aduh.
0: Kesel banget itu.
1: Aduh.
0: Itu kesel banget itu. Aduh, bercandanya.
1: Dibangun jam 3 kenapa? Ibadah?
0: Enggak. Kakak gue ini mau ke stasiun minta tolong dianterin.
1: Oh.
0: Buset. Nyetir subuh-subuh tuh seremnya sama kayak nyetir pas sore. Orang ngebut berangkat kerja sama orang ngebut pas subuh itu, ih, ngeri banget.
1: Jam 3. Emang abang lo gak bisa berangkat sendiri?
0: Lah, kan mau naik kereta.
1: Iya.
0: Jam 3, siapa mau, gimana maksudnya berangkat
1: pake
0: sendiri?
1: Pakai taksi kan bisa atau pakai ojek.
0: Ah, ribet yuk kalau ke rumah gue yuk. Jam 3 pagi gak ada yang mau nerima. Jangan jam 3 pagi. Jam 11 siang aja ke rumah gue jarang tuh ada yang mau. Ini lagi jam 3 pagi. Lau gila.
1: Ya. Jangan ke gang depan dikit kan bisa.
0: Ke gang depan dikit tuh gimana?
1: Dari rumah lo naik ke atas,
0: yang ke atas itu.
1: Sedikit,
0: sama aja.
1: Sama aja gak mau.
0: Susah, juga. Susah,
1: no.
0: Susah. Sulit. Makanya minta tolong gue buat nganterin mau gak. Ya gimana orang adeknya? Masa gak mau?
1: Kalau kata gue sih gue bilang gue anterin sampai Transmart aja ya.
0: Sampai Transmart kan, dekat banget. Kayak ke stasiun masih jauh.
1: Enggak, kalau dari situ kan lebih banyak yang mau.
0: Apa truk?
1: Jemput.
0: Truk. Ngomong
1: taksi,
0: ke truknya.
1: Apa,
0: Pak, bawa bareng ya sama Poncol. Loh, aku enggak lewat Poncol, Mas. Ya, pokoknya lewat Poncol.
1: Lewat Kimboan. Oh, udah ngantar. Baru pulang jam 4 udah nyampe rumah lah ya.
0: Belum, jam 3 dibangunin, siap-siap. Abang gue juga nungguin mandi-mandi begitu kan. Jam 4 baru berangkat. Kalau ikut tuh kan apa, setengah 4 bangun.
1: Iya, atau enggak gini deh, kalau lo pas udah ready banget bangunin gue, udah gue langsung bangun nyetir bisa kali.
0: Cuci gitu. Muka langsung nyetir berangkat ya kan.
1: Iya.
0: Set. Nyampe rumah lagi tuh gue jam berapa ya? Jam 5-an yuk, jam 5 lebih.
1: Lama banget, jam 4 lo baru turun.
0: Jam 4 baru turun.
1: Oh iya, jam setengah. Iya, jam 4.15 nyampe di
0: 4.15.
1: Kan masih sepi jalan jam segitu bukan?
0: Gue menikmati perjalanan sih, gak perlu ngebut yuk.
1: Ya kalau kayak gitu gak usah protes kelingan.
0: Enggak, masalahnya gini, lo ngebut pun 15 menit juga enggak nyampe Poncol yuk.
1: Kalau
0: rumah
1: pagi,
0: gue.
1: Oh iya, 20.
0: Gila lu. Nambah 5 menit doang.
1: Dari tempat lo ke rumah gue paling 5 menit lah itu.
0: Ya itu kalau ya itu mah gue lebih kelingan sih.

0: Keluarga Indonesia.
1: Sahabat Suara, tahu nggak ada dua lumpia terkenal di Semarang, lumpia Gang Lombok sama lumpia Jalan Pemuda. Tapi tahu nggak bedanya apa?
2: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
3: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
2: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
3: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya Suara Santai nih di Iswara Semarang.
4: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
5: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jepang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek tiga. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

0: gratis. Ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo, di Dishub Kota

keamanan seperti rambu tambahan dan lampu peringatan serta CCTV dan pengeras suara. Sejumlah rektor perguruan tinggi menolak wacana dari Menteri Pendidikan Tinggi dan Badan Gizi Nasional yang mendorong kampus untuk mengelola dapur MBG. Penolakan tersebut didasari oleh independensi kampus yang harus tetap fokus pada pendidikan, pengabdian masyarakat, serta menjaga sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Restoran masakan Padang legendaris Sederhana resmi melakukan ekspansi internasional dengan membuka cabang pertamanya di Australia. Papan bertuliskan opening soon terpajang di kawasan 209 Queen Street, Kota Melbourne. Hingga kini, belum diketahui secara pasti kapan rumah makan Sederhana cabang Australia ini akan mulai beroperasi. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Suara Warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Berarti balik jam 5, abis itu tidur lagi.
1: Gak bisa tidur lagi gue. Udah berusaha sekuat berarti tenaga buat tidur, tapi aduh. Ini gila ya.
0: Kenapa?
1: Maksudnya di umur sekarang nih kurang tidur, nyeleneh banget badan, rasanya plengar-plengar cuy.
0: Gak enak banget sumpah
1: bener. Jadi gue tadi pas udah siap-siap bangun mau mandi nih, yuk, kan gak bisa tidur lagi. Cuma ya gue tiduran aja. Terus mau bangun mandi tuh langsung kayak apaan nih? Feeling yang baru aku rasakan di usia kepala 3. Pas bangun lagi juga apa nih?
0: Bawanya tuh kayak mau ngambek kayak bawanya.
1: Mau ngambek ya, kok centil.
0: Kayak emosi itu tiba-tiba labil. Kayak apa yang salah ya? Gue harus nyalakan sesuatu nih. Apa yang salah ya?
1: Kalau emosi labilnya gue gak tahu ya. Mungkin belum. Tapi dari kepala, karena keliengan ya, jadi pas lagi jalan kaki atau nengok dikit gitu tuh kerasa yuk, kayak dunia kok kayak geser deh.
0: Gue tiba-tiba ada bidang miring ya di rumah gue ya. Kacamatanya dipakai berarti.
1: Apa jangan
0: silinder lo bermasalah?
1: Enggak, bukan kayak gitu, rasanya beda. Langsung beneran kayak wut kayak gerak aja gitu dunianya rasanya.
0: Iya, tapi
1: mual, jadinya mual.
0: Mungkin belum terbiasa aja. Ada ya, orang
1: nggak pengen dibiasain juga. Enggak.
0: Masalahnya itu kadang ada orang yang terbiasa itu bukan kayak terbiasa kurang istirahat, kurang tidur atau apa. Itu bisa jadi itu kayak lo tipe orang yang begitu bangun tidur, duduk bentar kayak berapa detik bisa langsung berdiri lagi, jalan seperti biasa gitu. Ada orang yang bisa begitu. Temen gue tuh salah satunya, dari bangun tidur bisa langsung berdiri, bisa jalan ke kamar mandi.
1: Tentara
0: tanpa itu goyang sedikit pun.
1: Tentara kali.
0: Enggak sih.
1: Enggak juga.
0: Gue bisa pastiin sih enggak sih.
1: Suka tentara?
0: Enggak juga sih.
1: Enggak juga.
0: Enggak. Nah, itu
1: reinkarnasi tentara.
0: Kayaknya reinkarnasi kakeknya sendiri, kakek tentara. Kalau gue adalah bisa apa ya? Orang biasanya kalau bangun tidur itu suaranya kan pasti berasa tuh.
1: Berat, agak lebih berat.
0: Iya.
1: Kayak gue gini nih.
0: Aduh, orang kalau bangun tidur itu pasti suaranya kayak beler atau apalah yang kayak gitu.
1: Oh iya.
0: Gue bisa bangun tidur, suara itu langsung kayak lo udah bangun dari beberapa jam sebelumnya.
1: Langsung on point gitu.
0: Iya. Jadi gue bisa bohong di situ.
1: Misalnya posisinya kayak gini.
0: Yang sering gue lakuin. Bukan sering gue lakuin. Beberapa kali gue lakuin. Sholat id gak kebangun. Dulu pas zaman ngekos ya kan, sholat id gak kebangun.
1: Tapi itu skill berguna sih yo. Misalnya kayak lagi pergi sama teman-teman gitu kan, cowok-cowok semua. Boys time. Lagi boys time gitu, kayak memang gak pengen ada apa. Kalau lo dalam ludah, santai aja kali.
0: Enggak, gak apa-apa.
1: Apaan aja ini yo.
0: Kalau orang dalam ludah emang liur gue biarin keluar lewat mulut. Yang enggak juga.
1: Maksudnya itu kayak itu body language orang grogi gitu loh.
0: Oh iya, enggak.
1: Aman ya?
0: Aman.
1: Misalkan lagi boys time. Kok berdem? Grogi juga kah?
0: Gue lagi batuk berdahak, lo tau gak? Semua ya.
1: Lagi boys time. Berangkatlah misalnya ke mana ya, tempat yang gak disukai sama pacar tuh. Ya pokoknya tempatnya gak disenengin lah sama pacar lah. Posisi berangkat udah malam nih. Nah anggaplah aja bertiga lagi pergi ini. Set. Lalu tiba-tiba ditelepon gitu kan. Berarti selain suara lo bisa on point, lo berarti bisa ngubah juga dong suara lo kayak mau tidur.
0: Lalu, gak bisa.
1: Masa enggak?
0: Gak bisa.
1: Oh ya?
0: Iya gak bisa gue.
1: Oh.
0: Beler kayak begitu.
1: Lagi OTW gitu. Misalkan terus ditelepon. Habis itu, kamu lagi di mana? Ditanya gitu kan. Enggak lagi di mana-mana, lagi tidur ini. Udah besok aja lah ya telepon nanya gitu.
0: Nah, enggak bisa gue tuh.
1: Lo pernah kayak gitu
0: bikin kan, suara, tapi bikin suara jadi tidur.
1: Tapi kayak, pernah kayak gitu
0: kan. Bangun tidur. Apa? Iya, jawab aja. Enggak lagi jalan biasa.
1: Pede.
0: Lagi jalan biasa yang kayak gitu. Cuman ya itu, kalau bangun bikin suara langsung kayak halo? Ya. itu bisa. Ya tadi sholat id. Masa enggak?
1: Wah itu kebohongan paling, Allah paling tidak suka sih.
0: Makanya gue bilang
1: orang mah udah bohongnya bohong, gak sholat, gak sholatnya pas gak sholat id lah.
0: Beberapa kali.
1: Double kill.
0: Beberapa kali.
1: Beberapa kali.
0: Beberapa
1: itu
0: kali.
1: Kan sholat id setahun sekali aja. Soalnya yo. Soalnya
0: sholat id cuma setahun dua kali. Enggak setiap sholat id juga. Kadang itu kan kalau pas ngekos,
1: ya,
0: kalau pas ngekos, iya gue ketiduran lah ya kan ya. Namanya ketiduran ya mau gimana lagi. Lu, di kosan itu kadang tinggal berdua, kadang tinggal sendiri. Kalau pas sudah Idul Fitri kayak begitu ya kan. Pas ditelepon, begitu gue lihat, waduh, conference call nih. Tiba-tiba ya kan, conference call. Udah angkat. Halo, maaf lahir batin.
1: Iya, langsung kayak gitu.
0: Maaf lahir batin. Kok belum nelpon dari tadi pagi? Iya lupa, pulang kosan langsung tidur lagi.
1: Mantep banget, mantep banget.
0: Aduh. Tadi sholat. Terus gue bilang, masa Idul Fitri gak sholat?
1: Lo kan gak jawab enggak.
0: Gue bilang,
1: lo kan gak jawab enggak.
0: Masa Idul Fitri gak sholat?
1: Bener, bener.
0: Udah, oh iya. Sholat di mana tadi?
1: Nah ini, bagian ini terus jawabnya gimana?
0: Terus gue bilang, dekat sini kan ada masjid. Gue bilang,
1: lo nggak bilang sholat di situ,
0: gue gak bilang sholat di
1: tapi
0: situ.
1: Lo kasih tahu yeah. Deket sini bilang, kan ada
0: deket
1: masjid.
0: Kosan ada masjid kok, di masjidnya
1: bohong,
0: di masjidnya
1: bohong.
0: Ada sholat id. Oh iya, rame orang, rame lah,
1: namanya juga sholat id.
0: Rame. Nyari jawaban yang selalu netral tanpa lo harus tanpa lo harus meletakkan diri lo di situ.
1: Bener, dibilang bohong juga ya nggak bisa bohong-bohong banget sih itu.
0: Enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Gue waktu SMA juga. Nih sekarang gue tanya. Waktu apa SMA itu? Kan sholat Jumat semuanya di sekolah. Yang non muslim bisa pulang duluan. Gue ikut tuh di rombongan teman-teman gue itu yang non muslim.
1: Lo ikut pulang duluan maksudnya?
0: Iya. Gue berdiri tuh di tengah-tengah. Nanti bisa ditanyain tuh sama satpam. Ini pulang non muslim? Ya non muslim pak gitu. Gue diem aja. Dia gak nanya ke gue.
1: Kancil. Otaknya picik licik.
0: Dia gak nanya ke gue.
1: Lincah, pikiran lincah.
0: Gue diem. Yang jawab teman-teman gue semuanya. Dia gak nanya, gue gak jawab.
1: Tau udah dijawabin juga.
0: Teman-teman gue yang jawab. Teman-teman gue non muslim. Bener
1: teman-teman
0: dong.
1: Teman lo juga jujur berarti.
0: Iya
1: ya kan?
0: Kecuali dia tanya satu-satu. Dari tuh non muslim. Ya pulang. Non muslim. Ya pulang. Pasti gue non muslim. Enggak pak, saya muslim. Gue jawab dong.
1: Terus
0: dosa itu ya kan ya. Kok pulang? Oh iya ya. Paling gitu kata gue.
1: Mau sholat di rumah pak.
0: Gak ada sholat Jumat di rumah. Sholat Jumat di masjid.
1: Oh gak bisa ya. Sholat Jumat di rumah tuh gak bisa.
0: Gak boleh.
1: Oh.
0: Nah, ada wajib hukumnya bagi laki-laki sholat Jumat di masjid itu.
1: Oh gitu.
0: Iya. Iya, gue kan cuma ngejawab gitu. Nggak gue jawab malah. Dia nggak nanya. Agama itu pertanyaannya personal, bro.
1: Bisa ngomongnya gitu. Agama itu masalah yang personal, bro. Ya gue setuju sih. Cuma coba aja lo tanemin pikiran ini pas zaman SMA ya. Agama tuh masalah personal, bro. Mungkin dia nih udah kacau balau hidupnya sebetulnya. Karma. Anak dibiarin jadi manusia silver.
0: Itu kan hablum minallah itu ya itu.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Warga tanya dong, kalau keliengan kayak gini tuh obatnya apa? Paracetamol.
1: Waduh. Sini Pak, sama saya aja. Kalau keliengan obatnya apa? Pengen saya tampol.
0: Tidur. Abis ini ya, gue tidur dulu ya. Lo siaran dulu sampai jam
1: 2 lagi lah tidur bisa. Bangun-bangun tambah bete, baru mau tidur.
0: Itu udah masuk ke lagu kedua, setengah udah jalan baru ketiduran. Set, no, masuk. Gak enak banget itu.
1: Tapi gue kadang kayak gitu, kalau emang pas lagi kurang tidur, kalau pas lagi apa, ya mending gue tidur kayak gitu aja.
0: Asli gue nggak nyangka kalau di usia sekarang tuh kurang tidur seberbahaya ini.
1: Parah sumpah.
0: Gimana mau nge-MC acara Piala Dunia yuk?
1: Kan lo.
0: Lo gak mau?
1: Kalau bayarnya cocok, oke. Okay. Tapi kalau enggak, aduh mending gue tidur, sumpah. Tidur buat gue adalah sekarang itu udah jadi kebutuhan primer. Kalau dulu ya kan, kayak...
0: Alah.
1: Tidur mah, tidur gampang.
0: Tidur mah bisa besok, bisa di mana aja.
1: Ngantuk. Diganjel pakai kopi dulu juga bisa.
0: Sekarang nggak bisa cuy. Kalau udah ngantuk banget mah tidur ya tidur. Ngantuk tuh obatnya tidur. Lo mau kopi kayak gimana tuh? Kopi itu justru sekarang ya buat gue fungsinya adalah ketika udah melek minum kopi biar ngebus makin melek. Bukan untuk penghalau ngantuk.
1: Iya.
0: Gak gitu konsep kopi buat gue sekarang.
1: Gue kopi malah masuknya ke rutinitas sudah.
0: Hai keren.
1: udah kayak minum kopi terus waktunya tidur ya tidur. Gak bisa, gak ngaruh.
0: Buat Rio tuh ngopi udah kayak sholat, gak boleh ditinggal.
1: Enggak juga sih. Jangan gitu dong.
0: Abisnya lo bilang rutinitas. Iya, sholat itu kan udah bagian rutinitas.
1: Rutinitas itu bukan sesuatu yang berhubungan dengan ibadah. Kalau ibadah itu kewajiban kita.
0: Anjay.
1: Gitu. Kalau rutinitas itu kayak makan itu juga rutinitas gitu. Bisa kita geser sedikit-sedikit, tapi kan kalau sholat tidak bisa digeser.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang banget gue denger teman gue bisa ngomong kayak gini.
1: At least kata Ustadz begitu.
0: Oh ternyata cuma nyampein apa yang dibilang Ustadz. Ya at least pas denger ceramah berarti diserap baik-baik lah.
1: At least udah saat ceramah gue bangun. Bapak-bapak yang lain banyak loh yang tidur.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kamu kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
1: Hah? Enggak kok. Ini loh, woy, udah mau mulai.

0: kayak gitu. Berarti kan kita sama ngitung motor juga, harga beli motor, maintenance motor.
1: Iya, menurut gue kalau tujuannya adalah untuk ngirit, kuda bukan solusi.
0: Buat orang yang belum punya, iya dong. Buat yang belum punya kuda, ya kalau mau naik kuda,
1: ya buat UMR, UMR aja lah. Orang yang hidupnya UMR jangan pelihara kuda, udah gitu aja. Pelihara kucing aja bingung. Lagi mau pelihara kuda.
0: Oke, oke.
1: Yang kedua, kemarin SMA De Brito sempat rame gara-gara kan kemarin abis kelulusan, mereka pawai jalan kaki sampai ke Tugu Jogja.
0: Tugu Jogja.
1: Sambil apa namanya, bagi-bagi ini, bakpia. Ya enggak dong, bagi-bagi sembako.
0: Oke.
1: Bakpia lo tahu enggak? Itu rame juga tuh. Itu rame juga tuh bakpia tuh, ah, waktu itu tuh gara-gara itu, gara-gara ada yang mempermasalahkan. Kenapa sih bakpia? Ah, itu nanti aja deh.
0: Okay.
1: Susah-susah.
0: Iya.
1: Yang ketiga, ada yang lagi rame nih sahabat suara soal kuis cerdas cermat.
0: Iya.
1: Yang dimana ada dua grup menjawab hal yang sama,
0: menjawab pertanyaannya sama dengan jawabannya sama.
1: Jawabannya sama, tapi mungkin menurut juri dirasa jawaban grup yang pertama itu kurang jelas. Akhirnya poinnya minus 5 disalahkan. Sedangkan grup yang kedua menjawabnya ya sama kayak grup yang pertama tadi, cuman lebih panjang. Dapat poin 10.
0: Lebih panjang enggak juga?
1: Dikit lebih panjang dikit.
0: Secara durasi iya.
1: Iya.
0: Perkatanya sama.
1: Dapat poin 10.
0: Iya.
1: Yang grup C gak terima.
0: Gak terima, protes.
1: Protes. Dan menurut gue cara protesnya baik,
0: sopan.
1: Kok.
0: Sopan. Cara protesnya benar. Sopan.
1: Terlihat sekali bahwa dia terdidik.
0: Well educated, betul.
1: Murid terdidik ini.
0: Nah, dia pantas untuk ikut cerdas cermat.
1: Yang bikin rame banyak banget poinnya di situ. Setelah jurinya yang menyalahkan itu rame. Kedua, cara protesnya rame. Ketiga, gue yang paling gue ya kalau jadi murid itu ya, gue kesel banget sama kelompok kedua ini. Yuk, oke deh lo jawab, tapi gak usah ngeliat gue. Itu ngeremehin banget tau. Gue kesel banget dah. Itu yang rame juga. Yang bikin rame lagi adalah sekolah yang menang ini sama netizen juga diburu abis karena lo merayakannya berlebihan, padahal lo juga tahu bahwa si kelompok pertama tadi jawabannya juga benar.
0: Betul.
1: Yang ramai lagi adalah salah satu jawaban dari juri yang bilang,
0: juri.
1: Makanya dari tadi di awal kita bilang bahwa artikulasinya itu bikin rame. Poin rame berikutnya, ini pasti sahabat suara yang menonton terus sering dengerin kami berdua juga mungkin bisa jadi bertanya-tanya ya. Poin MC-nya rame juga karena bilang mungkin perasaan ade aja. Kalau kamu nanya nih sahabat suara, kalau yang MC Rio Wisnu gimana ya? Kemungkinan besar kami akan menjawab hal yang sama bahkan lebih parah. Enggak lah, enggak. Kita jawab apa ya, yuk? Kira-kira ya.
0: Gelut terawis.
1: Seru nih.
0: Itu kenapa sampai sekarang kita enggak pernah, at least gua enggak pernah diundang buat MC gitu.
1: Gelut terawis. Asik, seru nih, rating naik nih, pasti jadi bahan omongan netizen. Yuk, panas-panas.
0: Viral nih.
1: Panas-panasin yuk, panas-panasin yuk. Eh, kita panasin yuk, yuk, panasin. Pasti akan tercetus sekelibat pikiran seperti itu. Coba di mulut sih kita pasti bakal. Kalau gue ada di posisi itu ya, karena mereka memang tertekan durasi juga, mungkin gue akan ngomong begini. Baik untuk saudara kelompok C,
0: C,
1: kita akan tinjau kembali nanti setelah acara, atau dari pihak panitia bisa memberikan jawaban apa. Gue akan lempar ke panitianya.
0: Iya.
1: Karena gue sebagai MC, gue gak punya wewenang untuk memberikan
0: kita
1: nilai.
0: Kita wewenang, betul. Iya kan? Kita hanya memandu acara.
1: Betul.
0: Kalau gue sih, pasti tanggung jawab besarnya bakal gue kasih ke dewan juri.
1: Nah,
0: bisa ditinjau ulang, kita bener. Bisa ngeliat tayangan ulang atau
1: ya,
0: apa.
1: Ya.
0: Masa ada
1: apalagi,
0: sampai peserta yang bener. Nanya ke penonton. Penonton itu juga bukan dari panel.
1: Bener, gitu. Udah melayangkan protesnya juga udah bener gitu kan.
0: Ya,
1: at least

0: puterin aja tayangan ulangnya kalau bisa.
1: Iya.
0: Dengan itu kita akan kasih jeda dulu, poin kita netralkan 0-0 sampai akhirnya tim panitia
1: bisa.
0: Ya gue sih nggak yakin bisa langsung bikin putaran ulang ya, replay gitu ya.
1: Kalau gue sih untung gue nggak ikut cerdas cermatnya.
0: Kalo, untung gue nggak ditunjuk jadi MC di situ sih.
1: Kalau gue yang jadi peserta cerdas cermat ya, gue yakin dengan jawaban gue. Gue tetap disalahin, gue bilang viral kau, tunggu aja.
0: Viral kau,
1: kau tunggu ya. Aku udah ngejawab bener kau salahin ya, viral kau, siap-siap aja.
0: Terus muridnya yang arah ke sekolah itu, kau juga jawab sambil nengok muka aku, kau juga viral. Tunggu aja lah, ku bikin viral. Gak cuma kau, sekolah kau juga. Tungguin aja, netizen berpihak sama aku. Indonesia nih, satu Indonesia tahu siapa yang betul.
1: Gue pas ngeliat itu ya.
0: Masa jawabnya gitu?
1: Itu kenapa? Itu kan kenapa?
0: Aku udah tahan-tahan dari tadi, aku udah sopan. Kalian kayak gini sama aku.
1: Itu 99% jawaban yang bakal keluar dari mulut gue tuh. Aku udah nahan-nahan ya. Omongan aku keluar udah baik semua ya. Kalian yang mancing ya. Jangan salahin aku ya. Apal ya.
0: Aku diam-diam kan ya kalian dari tadi. Ah udahlah. Udah terserah. Udah gak mood aku mau ikutan lomba nih.
1: Balik.
0: Aku balik, kita balik. Atau aku balik, kalian jawab aja sendiri. Aku udah gak mau main.
1: Boleh semua. Itu membuktikan apa? Di negara kita. Gue pada saat nonton itu ya, itu membuktikan kalau bahkan saat kita sudah melakukan dengan cara yang benar pun kadang kita masih bisa salah loh.
0: Dunia tuh gak adil guys. Cuman sih ya gue cuma ini ya, gue lebih mengomentari yang dikomenin sama orang-orang kan banyak soal ke MC-nya juga, kalimat yang diutarakan.
1: Sampai diteris kan rame banget soal MC. Tiba-tiba kemarin rame banget.
0: Kacau rame.
1: Gue pengen nimbrung.
0: Ah enggak.
1: Tapi gue sebagai MC juga sering blunder.
0: Untungnya kami berdua mungkin ada 1-2 hal yang blunder, tapi di acara yang sifatnya casual juga.
1: Iya. Masih bisa ditolerir lah.
0: Kalau di tempat-tempat formal, kami berdua strict to the script.
1: Betul.
0: Sebagai sejawat sesama MC ya.
1: Iya.
0: Gue ngerti perasaan mbaknya.
1: Betul. Pasti pada saat di situ ada floor director atau ada, apa yang ngomong ada. Stop, cut, udah. Gitu. Kemungkinan besar sih ada gitu. Karena itu acara pertama. Juga ada videonya apa semua. Dan juga pasti terbatas waktunya.
0: Pressure-nya
1: gitu.
0: Pasti tinggi juga di situ.
1: Betul. Cuman... ya itu kayaknya lebih instead of lo yang memutuskan, lebih baik lo lempar semua ke dewan juri aja.
0: Bener.
1: Orang yang punya wewenangnya di situ gitu.
0: Mungkin kalimat lebih enak biar MC-nya yang waktu itu tidak punya tekanan yang kayak gini ya.
1: Jadi
0: di posisi dia ya, jawabannya bagaimana dewan juri udah. Biarin dia yang pegang mic, ucapannya bakal seperti apa.
1: Betul.
0: Itu lebih fair. Karena MC ya memang benar nggak ada wewenang untuk mutusin gimana ini selanjutnya.
1: Betul.
0: Kita cuma bawain acara, kalau di cerdas cermatnya mungkin membacakan soal juga.
1: Iya.
0: Poin ramenya lagi yuk. Kan MC-nya berdua tuh. Yang bikin rame lagi, banyak MC yang komentar, itu masih kok bisa diem aja. Itu muridnya juga bilang lagi, kau MC satu lagi diem aja kau.
1: Kok dibayar apa enggak? Kok cuman diam? Dua-dua pertanyaan yang baca kakaknya ini.
0: Kok aku perhatikan ya dari tadi ya, cuma baca-baca soal aja. Giliran kayak gini kau diam ya. Senyum. Enak kali ku tengok hidup kau nih. Aku loh di sini dari tadi tertekan. Mau belain sekolah aku. Viral kalian, viral. Gak peduli aku udah.
1: Terus yang grup A, kami yang mana-mana ya. Kalian gak ikut-ikut ya. kalian urusin lah, selesain lah sama kalian sendiri. Kalian nggak ikut-ikut, eh geng, cabut kita.
0: Lagi ramai nih grup B, grup C, MC sama Dewa Juri, grup A, cabut-cabut kita, cabut, udah gak asik. Wah kok jadi gini, Wak? Ah udahlah, daripada nanti kita terseret udah.
1: Cabut, gak ada ini, gak ada, ribut.
0: Kau mau ikut viral sekalian, kau mau ikut? Enggak.
1: Pada kena kita, udah cabut-cabut ya. Tiba-tiba digaruk semuanya habis sudah. Kena garuk semuanya habis kita. Aku bilang sama mama aku tadi cuma bentar sampai sore.
0: Gak bisa lah, aku lebih penting aku pulang ketemu sama mama aku daripada urusan kayak gini. Aku pulang sore, diusir aku dari rumah. Nah, pekara cerdas cemat aja.
1: Sampai maghrib mak selesai lah, aku nggak boleh keluar aku besok. Aduh ya Allah. Tapi ya.
0: Ini coba kita.
1: Gue kalau di situ emosi sih pasti.
0: Emosinya bi, pasti emosi
1: banget.
0: Nyalah.
1: Emosi banget gue di situ.
0: Tapi yang namanya orang pasti pernah bikin blunder lah, sahabat suara.
1: Tapi gue salut sama dia, salut.
0: Iya.
1: Bisa tetap ngomong dengan.
0: Tetap ngomong sopan.
1: Tenang.
0: Tetap tenang. Bahkan perlombaannya pun juga berlanjut ya. Tapi kayaknya setelah itu adanya udah malas jawab deh. Yakin gue. Sehebat-hebatnya dia, pasti moodnya juga pasti viral ya. Kau viral kau. Kau viral kan kau.
1: Kau lihat ya, viral kau.
0: Siapa namamu? Kau temennya gak usah belain ya. Aku tahu kalian satu sekolah tapi gak usah belain. Ini urusanku sama dia nih. Diam.
1: Kau yang sebelah pun kau senyum-senyum ya.
0: Oh, kejadian kayak gini kita bercandain gue.
1: Ya. Yeah. Itu kenapa kita enggak ada di situ, Pak?
0: Ini adalah alasan kenapa kita enggak di situ. Tuhan akan selalu menempatkan orang yang tepat.
1: Iya.
0: Yeah. Gue yakin Mbak MC-nya pun bisa berada di sana karena ya beliau juga kuat untuk mengatasi hal-hal viral se-Indonesia kayak gini. Berat tugas kayak gitu berat. Gue sampai hari ini juga belum pernah ngambil job protokoler, sahabat suara.
1: Eh udah pernah bukan?
0: Protokoler belum yuk.
1: Oh itu acara partai ya.
0: Segala disebut.
1: Enggak, iya benar, biasanya kayak begitu ya.
0: Ya tapi kalau itu acaranya pun juga acara internal santai.
1: Iya, iya.
0: Enggak yang formal banget gitu, enggak.
1: Iya. Gue kebetulan ada beberapa kali gue juga bingung kenapa gue dapat MC acara protokoler, cuman ya udah gitu, mau enggak mau ya itu gue lakuin aja. Omongan dijaga.
0: Nah, jaga omongan itu tuh buat kami berdua bukan nggak bisa ya, sahabat suara. Tapi karena kami terbiasa pagi tuh siaran ya begini buat menghibur kamu, selalu nyari ini peak komedinya di mana.
1: Gue kalau jaga omongan itu hitungannya lembur. Itu kenapa di sini kata wis lose yo. Soalnya kalau nggak itu lembur.
0: Gue bisa nge-MC rapi, baju bagus, proper, mulut per kalimat, kata per kata tertata rapi. Bayarnya tapi lebih mahal. Tapi kalau los, udah. Ayo, piro,
1: piro. Diskon cashback.
0: Karena ketika MC bisa membawakan acara dengan tanpa banyak aturan ya, itu juga sebuah privilege buat kami.
1: Betul. Kita nggak perlu mikir berat di situ, karena pada saat nahan semua itu harus mikir berat. Tapi ya mau gimana lagi ya, udah kejadian.
0: Mau gimana, udah. Tinggal kita ambil pelajarannya aja dari situ.
1: Betul.
0: Semoga kita terhindar dari blunder-blunder yang tidak perlu ya, sahabat suara.
1: Semoga.
0: Apalagi juga. Blunder-blunder ngambil barang, nggak lihat harga, nyampe kasir harganya tuwer
1: lah. Bukan segini mbak, bukan. Yang mas lihat itu tadi air mineral. Yang mas ambil ini deterjen.
0: Jauh banget.
1: Wah iya, pantes saya pikir harganya 3.000.
0: Ini di etalase ku tengok 10.000 tadi. Ini sampai kasir kok 13,5. Kau ku viralkan kau.
1: Siapa namamu? Enggak. Itu enggak bakal kejadian kalau misalnya kamu ke Alfamidi saat
0: suara. Betul. Indeks ekonomi mau enggak mau kita harus pintar-pintar banget buat pilih belanjaan. Yang yeah. bikin sebelnya enggak semua toko itu update soal produk-produk terbaru saat suara. Nah, kalau kamu mau belanja di tempat yang selalu update produk baru, mending kamu belanja di Alfamidi aja.
1: Jadi di minggu ini ada produk baru dari Alfamidi dengan harga yang spesial. Ada icitan melon milk 300 ml yang beneran segar dan rasa melonnya melon banget. Harganya itu spesial dari Rp9.500. Kamu bisa dapetin cuma Rp6.900 aja.
0: Oh, murah banget kan? Makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga spesial cuma buat kamu pastinya.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring-nya ya. Syarat

0: geng. Push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

lemak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.

0: Demi suara-suara warga Indonesia. Jadi poin mana yang mau kita pelajarin yuk? Gue masih siap aja diajak diskusi nih Pak.
1: Iya, belajar lagi materinya yang itu. A I U E O.
0: Iya, itu masalah artikulasi.
1: Ping,
0: ya.
1: Pif, pof, pif, pof.
0: Kita latihan begitu aja banyak yang gak kuat.
1: Mean, main, moan,
0: main.
1: Tapi bahkan tanpa teks pun gue bisa mendengarkan dengan jelas yang disampaikan sama adenya.
0: Ya, itu mungkin kurang fokus aja.
1: Iya. Yeah.
0: Barusan gue baca ada ini berita, wakil ketua MPR klarifikasi minta maaf atas kelalaian ini. Aduh, komen-komennya lebih serem lagi. Gak mau gue bacain on air. Kesian, sumpah kesian banget.
1: Maksud?
0: Kasian pihak-pihak yang di luar juri, yang sebenarnya bisa jadi gak salah, tapi karena terbawa suasana jadi ikutan blunder juga. Akhirnya komen-komen netizen kan ya menyerang semua akhirnya yo.
1: Iya.
0: Kasiannya di situ.
1: Iya sih.
0: Gue cuma berdoa banget semoga kita nggak ngalamin hal kayak gitu ya yo ya. Untuk siapapun MC di luar sana, kita belajar lah. Kita belajar sebaik mungkin untuk menahan diri, untuk selalu berpikir sebelum berbicara.
1: Gue dibayar untuk berbicara, bukan betul, untuk berpikir.
0: Gimana ini gue dealing sama vendor kalau partner gue begini. Sahabat suara, tolong tetap pakai kami berdua. Untuk vendor manapun yang mendengarkan siaran pagi kami,
1: ini gimmick.
0: Orang yang kedengerin gimmick tapi kok rasanya kayak serius ya ini.
1: Itu
0: orang ya.
1: Itu dia, makanya gimmicknya keren banget sampai kerasa beneran.
0: Pokoknya kita terhindar dari blunder-blunder semacam itu. Selalu berpikir sebelum berbicara. Iya. Kalau yang kedua ini siapapun sih, gak cuma MC doang. Iya. Siapapun harus berpikir sebelum berbicara.
1: Betul.
0: Gue aja jadi ingat bahwa gue juga pernah ngerasa blunder yo. Job MC pertama gue di luar kantor. Dan itu kaitannya sama kayak apa ya? Ya bukan lamaran. Deh ketawa deh.
1: Oke, terus.
0: Jadi suatu hari itu gue dimintain tolong sama temen lah. Mas Wisnu bisa nge-MC lamaran gak? Gue gak mau jawab gak bisa.
1: Ya tergantung HRD-nya, oke gak mereka ada MC?
0: bukan lamaran kantor. Masa interview di MC-in? Baik Bapak Ibu sekalian, kami tanpa mengurangi rasa hormat, kami mohon agar Bapak dan Ibu boleh berdiri untuk menyambut
1: calon karyawan. Kok kurang ajar. Masih calon tapi minta disambut.
0: Lah terus gue fungsi MC ngapain di situ? Kalau bukan nyambut calon karyawan barunya.
1: Salah apa blunder ya?
0: Jadi waktu itu gue tuh dimintain tolong buat MC lamaran yo. Yang bikin gue aneh adalah kok gue diminta bikin rundown acara. Gue pengalaman nge-MC masih nol putul lah di situ lah.
1: Oke.
0: Pengalaman MC gue masih jelek, masih belum banyak dan nggak ngerti sebenarnya harus gimana.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi namanya orang pengen punya pengalaman ya. Yeah. Pengalaman kan bisa jadi
1: coba
0: baik,
1: aja dulu.
0: Bisa jadi buruk. Kalau berhasil ya alhamdulillah. Kalau nggak berhasil ya jadi pelajaran kan.
1: Iya.
0: Yeah. Gue ambil aja udah nekat gue ambil. Belajar modal dari internet. Nanya teman-teman yang udah berpengalaman soal MC. Tapi yang jadi masalah gue itu, kok ini gak pakai rundown ya? Kok gue yang disuruh bikin rundown? Gue cari dong template-template yang kalau WO-WO pakai pas lamaran tuh kayak gimana. Ya gue daur ulang aja di situ. Ya udah Mas Wisnu, rundownnya kayak gitu aja. Loh, kok setuju?
1: Oke.
0: Keanehan kedua udah di situ yo.
1: Iya.
0: Long story short, hari H nih ya, gue datang ke venue, sepi.
1: Itu nggak pakai WO?
0: Ternyata nggak pakai WO.
1: Oke.
0: Wah, itu pelajaran banget buat gue tuh. Gue kapok sekapok.
1: Ambil job ya. MC yang ada WO aja.
0: Di situ gue belajar bahwa mau itu lamaran, mau itu resepsi, intimate, besar, simple, ribet. Gue pengennya next kalau bisa udah ada WO-nya aja. Yeah. Gue MC ya, as a talent MC aja.
1: Yeah.
0: Gak perlu mikirin rundown, gak perlu mikirin apa, bla bla bla bla bla. Dan yang jadi faktor yang gue gak duga, faktor-faktor ini pelajaran buat MC juga ya. Apalagi di ranah lamaran atau wedding begitu kan. Faktor eksternal yang gak pernah bisa kita duga itu adalah faktor keluarga besar mereka.
1: Wait, ini ya waktu itu lo cerita itu ya. Yang kalau gak salah ini acaranya outdoor kayak di, bukan outdoor apa sih, kayak di open door yang kayak gitu semuanya.
0: Gue kan udah diskusi duluan nih sahabat suara nih sama, apa sih kalau yang pelamar dan yang dilamar tuh sebutannya apa? Calon mantu. Gue langsung kotak-kotakan langsung sama yang pengen punya acara.
1: Calon pengantin lah.
0: Ya. Gue udah langsung kotak-kotakan langsung tuh. Bahkan di chat itu gue juga udah bilang, Mbak, tolong pastiin ya semua keluarga juga setuju sama konsep mbaknya.
1: Oke.
0: Titik.
1: Iya.
0: Oh iya mas, nanti aku omongin. Pokoknya aku maunya terima beres aja. Mas udah langsung bawain acara.
1: Oke.
0: Gue makin gak suka klien yang kayak gini nih. Makin gak suka entah kenapa. Akhirnya pas di hari H itu tuh sahabat suara sepi. Gak ada WO. Cuman ada temen gue yang ngeband juga di situ.
1: Iya wedding band, ya wedding singer ya.
0: Iya wedding singer sama wedding bandnya itu temen gue juga beberapa gue kenal. Bla bla bla bla segala macam. Rundown molor. Harusnya kan jam 4 sore. Setengah 5. Setengah 5 itu yang ngelamar baru datang.
1: Okay.
0: Ya udah mau nggak mau kan ya gue ngikutin apa mereka mau aja udah.
1: Iya.
0: Terus ada satu anggota keluarga ngomong kayak gini. Terus Ki kapan mulai nih Ki? Udah tanda-tanda bahwa dia tidak ngomongin acara
1: ini. Tidak dapat briefingnya.
0: Iya. Ngomongin acara ini ke keluarga. Bahkan mungkin ke keluarga inti enggak, keluarga besar apalagi.
1: Iya.
0: Ya kan? Deal-dealannya gue sama si mbak ini yang gue deal-dealan itu bilangnya acaranya casual aja ya mbak berarti ya, dibikin bercanda atau mau yang memang serius. Dengan sangat jelas, dengan kesadaran penuh dia bilang dibawa bercanda dikit aja mas, gak masalah. Ya gue bercanda dikit dong, blap blup blap blup blup blup. Hening suasana nih.
1: Mungkin belum kena nih.
0: Betul.
1: Iya.
0: Tapi karena gue sadar diri, karena gak kena semua.
1: Iya.
0: Oh yaudah gue bawain flat aja dah.
1: Iya.
0: Jangan malah makin gue bercandain nanti blunder
1: makin gede. Jadi makin enak.
0: Iya. Ya. Tiba waktunya si cowok bawain bunga buat cewek. Tapi kan lewat istilahnya kayak izin ke bapak.
1: Iya.
0: Izin ke bapak si cewek ini. Set. Gue kasih mic ke cowok, bla bla bla bla bla, nangis. Ya, namanya orang mau mengharukan suasana ya.
1: Iya.
0: Gue omongin, bla bla bla bla bla bla bla, sep. Giliran si bapaknya buat ngomong, gue serahin micnya ke beliau. Kalimat pertamanya bapaknya, saya sih cuma mau berpesan ya. Ini tuh acara lamaran, harusnya sakral. Terutama buat Anda mas, sambil nunjuk gue yuk. Kalau memang gak mau acaranya bercanda, ngomong aja dari awal, gue juga ngerti. Tapi kan anak
1: buat gue bercanda itu juga susah loh.
0: Anak mungkin pengennya kuyon. Hey. Gue ngeliatin tuh semua pandangan mata orang-orang di belakang sana. Enak ya gue ya. Tetap nunduk apa ya. Aku gak ada yang belain di sini, kupiral kan kalian. T- Tapi kan ya gue tetap profesional aja.
1: Iya.
0: Ya udah gue manggut-manggut aja. Acara tetap lanjut. Begitu beres, giliran temen gue main kan ngeband. Gue yakin mereka juga pasti udah deal-dealan deh sama si mbaknya ini.
1: Calon mempelai.
0: Iya, calon mempelai.
1: Lagunya itu. Mau apa aja?
0: Iya, lagunya mau apa aja. Set. Bawain apa waktu itu ya? Bawain lagunya Daniel Caesar. Okay. Yang featuring sama her itu. Itu Caesar Planet of the Apes.
1: Iya. Sorry.
0: Daniel Caesar kan lagunya romantis juga ya. Oh, you're the best part. Wih, cakep banget kalau lamaran ada lagu kayak gitu dong. Keluarga besarnya ngomong kayak gini. Ah, ramu deng bahasa Inggris. Ganti lagu deh, ojo sek bahasa Inggris. Ora aku tok segedo. Yee, berarti bukan aku ya yang salah ya. Semuanya kena ya. Oke, udah. Gue pamitan sama temen gue kan. Mas Isnu, jangan kapok-kapok ya. Enggak, aku gak kapok sama acaranya kok mas. Kita sama-sama salah aja. Salah nerima klien. Ya tapi namanya pelajaran lah ya begitu. Situ gue belajar bahwa susunan acara itu penting. Dan pentingnya WO ternyata di situ.
1: Iya.
0: Gue sebagai MC tidak akan pernah memperkirakan faktor keluarga besar atau faktor anggota keluarga lain yang gue gak akan bisa handle.
1: Betul.
0: Gue mungkin masih bisa ngehandle bikin round down kayak gimana.
1: Iya.
0: Tapi faktor-faktor X di luar itu, apalagi force major atau gimana. Itu WO berguna sekali sahabat suara. Ini pesan penting buat kamu yang akan menikah tahun ini. Betul. Atau tahun depan ya.
1: Kadang-kadang WO itu mereka bisa ngejaga moodnya dari keluarga juga.
0: Benar, gitu. Iya. Udahlah, memang ranah gue. Udah, gue di MC-MC aja.
1: Iya.
0: Buat MC baru, tolakin nih. Kalau kliennya gak pakai WO, tolak deh. Bener, percaya sama gue. Percaya kata gue.
1: Daripada lu trauma.
0: Iya. Gue salah satu orang yang mungkin masih bisa jadi tahan ya. Gue masih mau melanjutkan pekerjaan ini. Dan masih berusaha untuk jadi MC juga.
1: Yeah.
0: Tapi kan bisa jadi ada teman-teman yang lain bisa jadi begitu kena kayak gitu down mentalnya.
1: Yeah.
0: Akhirnya nggak mau nge-MC lagi.
1: Iya, betul.
0: Padahal kan MC juga butuh regenerasi.
1: Betul.
0: Iya sih. Tuh.
1: Iya betul. Susah kalau ada yang kayak begitu.
0: Pokoknya cari klien yang Mas, kalau dia kisi-kisinya udah nanya, Mas bisa bikin rundown sekalian nggak? Enggak.
1: Tolak aja.
0: Jawab aja enggak.
1: Enggak bisa. Atau enggak bilang iya oke, tapi ada harga lain lagi. Nah, itu sekalian kamu nyewa WO buat ngurusin itu.
0: Jadi mahal. Jadi, misalkan red MC-nya 1,5 juta. Yeah. Oh ya normal kok. Mas, sekalian rundown bisa. Bisa sih, tapi aku perlu tim. Oh ya udah enggak apa-apa, nanti timnya sekalian aja diajakin enggak apa-apa. Tapi kalau aku pakai tim berarti rednya naik, Mbak. Naik jadi berapa? Ya 66,5 lah. Lu kok mahal banget? Ya ini udah dekor, udah venue, udah catering. Mbak mau apa deh?
1: Itu 1,5 cuma buat aku loh.
0: Itu juga aku bagi-bagi itu ke dekor, ke venue, ke tim WO-nya.
1: Aku cuma ngambil 1,5 doang itu. Sian banget.
0: Oh asli itu pengalaman yang gue pulang tuh
1: overthinking ya.
0: Lemes yuk. Overthinking tuh enggak, tapi gue salah itu.
1: Salah apa ya? Masal kayak begitu dong. Soal perasaan gue tetap ngejaga ini semua.
0: Iya. Dan gue udah dealing loh sama anak lo ini.
1: Iya.
0: Apa gue salah itu ya?
1: Wah, perasaan bercanda gue juga gak kelewatan.
0: Gue balik juga lemes banget jadinya. Akhirnya pulang tuh langsung kayak ibu gue nanya, gimana dek? Ya gitu bu. Gitu doang. Gitu doang udah. Copot baju, tidur langsung gue. Ih. Hari minggu paling tidak menyenangkan yang pernah ku alami.
1: Hari Senin ini datang masuk siaran cerita. Saya cuma ketawa doang sama suara.
0: Suportif.
1: Iya sih, iya. Kadang bercanda itu gimana ya? Satu alasan gue kadang kalau pada saat nge-MC kayak wedding atau apa itu gue nggak berani ngambil sendiri karena gue nggak tahu. Batas gue tuh sampai mana. Itu kenapa gue tuh butuh orang yang bisa nahan.
0: Iya.
1: Yang kayak begitu itu kenapa akhirnya wedding ya udah sama Wisnu. Kalau Wisnu yang ngajakin oke, okay. Cuman kalau misalnya ada gue tawarin sendiri antara gue ngajakin Wisnu atau enggak, ya udah mending gue tolak aja. Kalau emang mereka masih minta sendiri, karena gue emang takut, gue nggak bisa MC sendiri. Jangan kan acara yang sakral ya, acara yang lepas aja gue juga.
0: Oh justru sekarang lo udah mulai nahan yuk malahan?
1: Iya.
0: Oh.
1: Buat sendiri, karena gue tuh takut janda gue tuh. Itu dia masalahnya.
0: Iya.
1: Lo pernah disamperin sama tim leader? Lo pernah bikin SPG nangis? Enggak, gue pernah. Acara di balai kota, ramenya umat sebanyak-banyak ya. Gue nge-MC sendiri, SPG nangis, ada 3 orang, gak mau muter lagi.
0: Gara-gara lo cengin?
1: Iya. Gue disamperin sama tim leadernya. Maaf mas, saya bercanda. Iya mas, saya tahu. Tim leadernya untungnya ngerti, nggak diajak ribut gue di situ. Iya mas, saya tahu, mas saya bercanda, saya juga ketawa.
0: Saya juga ketawa.
1: Lo tau nggak gue bilang apa? Waktu itu SPG-nya itu kalau nggak salah, itu gue akuin sih setelah gue pikir lagi, gue duduk di motor, gue pulang, gue pikir, iya lumayan jahat juga ya omongan gue. Jadi kan SPG-nya itu pakai stocking hitam gitu. Terus gue bilang, maksudnya kan produk knowledge apa semua di sini. Kalau mau nyobain ini ada mbak-mbak dari SPG-nya nih muter-muter nih. Coba dilihat tuh, yang gitu loh mbak SPG-nya tuh. Coba lihat kakinya hitam, terus coba lihat wajahnya putih. Kayak keren pakai stocking muka atau kaki, gue bilang. SPG ngambek lagi muter. Soalnya penonton sih itu pada ketawa juga. Gue sih oke-oke aja. Kan tugas nge-MC kan buat ngangkat mood penonton ya.
0: Menghidupkan suasana. Gak salah.
1: Hidup banget.
0: Suasana hidup.
1: Hidup banget.
0: Hati SPG-nya mati yuk.
1: Iya, sumpah. Gue pas itu gue pikir, ah iya.
0: Terus lo minta maaf gak abis
1: itu? Gue minta maaf sama SPG. Maaf mbak, saya bercanda. Iya.
0: Terus tanggapannya dia gimana?
1: Iya, gak apa-apa mas. Iya, gitu. Kita cuman, ya gimana ya.
0: Shock aja
1: lagi
0: ya.
1: Lagi capek aja shock mas. Iya mbak, iya maaf. Sama, saya juga mikir. Gue banyak mah yang kayak begitu. Lagi nge-MC, gue bilang, mbak sakit gak jatuh dari surga? Enggak, masa sakit jatuh muka duluan. Orang pada ketawa, mbaknya. Gitu deh. Emang gue udah mulai nahan.
0: Siapa bilang partneran sama Rio gak resiko?
1: Itu dia. Itu kenapa?
0: Dia ngomong pertaruhannya karir dia. Enggak, karir gue juga.
1: sama EO juga.
0: Karir gue juga. Pertaruhannya tuh kadang di mulutnya dia sama cuara.
1: Itulah. Itu kenapa gue tuh sekarang udah kalau emang gue sendiri acara
0: bagus lah
1: enggak sih enggak
0: artinya lo punya berdua, kesadaran yang berdua. Lebih tinggi yo
1: iya apalagi sekarang otak kan mulai lambat ya tapi mulut tambah cepat.
0: Otak mulai lambat mulut tambah cepat ya gue kadang ngerasain gitu sih
1: iya.
0: Untungnya nggak pas nge-MC.
1: Ngomong ibaratnya gue tuh ngerasain kayak berapa tahun belakangan itu makin lama ngomong itu kayak muntah. Jadi dari perut langsung keluar ke mulut, bukan dari otak keluar ke mulut.
0: Itu dia kok ngomong kayak gitu atas dasar apa sih? Atas dasar keberanian om. Wes pokoknya aku wani ngomong atau oke.
1: Iya itu dia apa yang kerasa di perut diomongin.
0: Itulah apapun di era sekarang ya sahabat suara kita memang dipaksa untuk berpikir ulang setiap melakukan sesuatu.
1: Harus pinter-pinter lah.
0: Tindakan semuanya. Kita, mulut kita, pikiran kita yang mau dikeluarin dalam bentuk apapun itu ya. Bahkan memang perlu dipikir berkali-kali.
1: Semua hal itu kita harus pintar-pintar sekarang. Termasuk juga milih belanjaan. Apa yang mau kita beli, apa yang mau kita ambil, itu juga harus pintar-pintar. Kadang yang sebel itunya, itu kan ya, kita udah pintar apa, tapi wah, tokonya gak update deh, parah.
0: Kena gocek deh.
1: Iya, akhirnya. Soalnya gak semua toko itu update soal produk-produk baru. Kalau kamu mau belanja di tempat yang selalu update soal produk baru, nih, mending kamu belanja di Alfamidi aja, sahabat suara.
0: Di minggu ini ada produk baru dari Alfamidi dengan harga spesial. Ada Ichitan Melon Milk 300 ml yang beneran seger dan rasa melonnya melon banget. Harganya juga spesial nih, sahabat suara. Dari Rp9.500, kamu bisa dapetin cuma Rp6.900 aja.
1: Nah, murah banget kan? Makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga spesial. Cuman buat kamu pastinya.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih? Pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Iswara Suara Warga Indonesia. Ohayo gozaimasu, taminasang. Welcome back to Iro Iro.
1: Seperti biasa kita bakal muterin lagu Jepang selama 1 jam ini, dan juga bakal ada beberapa info juga yang bakal kita bagiin buat kamu.
0: Yoi, ada satu anime yang akhirnya balik lagi season barunya, langsung viral di mana-mana. Khususnya di dunia anime ya. Nanti kita kasih taunya dong.
1: Iya.
0: Kita kasih lagu-lagu dulu buat sahabat suara yang udah nungguin playlist-playlist ada lagu baru apa ya di Jepang.
1: Playlist yang sudah kita siapkan.
0: Ini banyak banget lagu barunya nih sahabat suara. Jadi gak usah kemana-mana. Mau request lagu Jepang-Jepangan?
1: Boleh.
0: Kalau lagunya ada,
1: bisa lewat WhatsApp juga 0811-2700-902, atau juga di Instagram, atau juga di live TikTok kita nih. Kita lagi live TikTok di @iswara.smg. Langsung aja semuanya. Kalau ada kita puterin.

0: musik pilihan.
1: Suara. Suara Warga Indonesia.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
1: Suara Seru disponsori oleh Ayam Goreng Bang Jawir. Ayamnya bisa dibungkus, bisa disuwir.

0: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Jadi gue mau cerita anime yang lumayan viral di kalangan penonton anime kemarin ya. Jadi salah satu
1: di global atau di Indonesia?
0: Apanya?
1: Yang lagi
0: viralnya. Viralnya di Indonesia. Buat negara lain mah ini gak ngaruh-ngaruh banget. Tapi ada salah satu anime yang dimana ceritanya itu manusia-manusia modern ini tiba-tiba hidup kembali di zaman batu. Gara-gara ada satu alien yang menyerang yuk. Menyerang bumi. Dengan cahaya hijaunya, wut semua orang dan burung walet itu jadi batu semuanya. Sampai ada satu karakter bernama Senku yang kembali sadar, bangkit dari proses pembatuan itu dan
1: karena,
0: membuat
1: karena tetesan air gua dan juga
0: asam
1: kotoran
0: nitrat, asam nitrat
1: dan juga kotoran kelelawar.
0: Udah habis itu dia bangkit, dia ngerti cara ngebangkitin orangnya gimana juga. Akhirnya long story short, dia ngebangkitin teman-temannya juga, bikin peradaban baru dengan ilmu pengetahuan yang dia punya. Long story shortnya lagi, ternyata penyebab dalang di balik pembatuan ini tuh lokasinya ada di bulan yuk. Akhirnya karena memang si Senku ini genius banget ya. Genius banget, ambisinya juga besar, disupport sama teman-temannya yang lain juga, dia ketemu profesor-profesor yang lain juga. Mereka berencana bikin roket untuk pergi ke bulan ya. Nah, bikin roket itu kan bahannya butuh banyak banget. Keliling dunia lah mereka nih untuk mencari bahan-bahan untuk membangun roket. Ke Jepang. Ke Amerika
1: Selatan. Ke Jerman.
0: Ke Jepang, ke Amerika. Sampai ke pulau-pulau lain yang sekiranya punya sumber daya alam yang besar. Ke Indonesia lah.
1: Sampailah mereka akhirnya ke Indonesia.
0: Sampai mereka di Indonesia. Dan ternyata Indonesia pun dan di Indonesia pun ternyata
1: Kena juga.
0: Banyak orang yang jadi batu. Ada satu scene yang bikin rame karena di antara orang-orang yang menjadi batu itu tiba-tiba ada pria solo itu lagi. Gue pas nonton, ini fanmate atau bukan ya? Gue coba nonton dong. Bener yuk,
1: di patung ratapan itu ya.
0: Ada pria solo itu.
1: Karena pada saat
0: kocak Wisnu, juga di anime nih
1: Wisnu ngasih tahu nih sahabat suara. Saya kan udah gak ngikutin ini, itu berarti Dr. Stone tuh season 3
0: Season 4
1: ya. Saya tuh nonton tuh terakhir sampai season 2 season 3 awal-awal lah. Habis itu udah stop. Terus tiba-tiba dia ngomong, yuk udah nonton Dr. Stone lagi belum? Enggak, udah berhenti kemarin ini. Nonton episode yang barunya nih. Apa dikasih lihat lah sama Wisnu ya kan, jepret. Pertanyaan saya adalah, ki fanmate dan ora yo tenan.
0: Gue tuh bingung, orang Jepang kok tahu aja ya hal yang lagi viral di negara lain gitu loh. Ya memang internet ada, tapi kok kamu seberani itu sih membuat pria solo itu membatu?
1: Dan dia itu bener-bener
0: di antara pilihan banyak orang random di luar sana, dan lo bisa menciptakan karakter sendiri. Why ada pria solo itu?
1: Literally kalau orang yang gak merhatiin ya, karena kan cuma sepersekian detik ya, cuma beberapa detik doang. Buat orang yang gak merhatiin ya gak bakal ngeh gitu. Tapi buat orang yang merhatiin kayak wow. Bisa gitu ya.
0: Dr. Stone, anime recommended sekali sahabat suara. Sekarang udah memasuki season baru, season 4 part 3. Dan lagi main-main di Kalimantan.
1: Kalau katanya Mas Mo sekarang udah season 4 part 3.
0: Betul, dan di Kalimantan lagi ngambil getah karet sama padi.
1: Padahal di Kalimantan kan banyaknya sawit ya.
0: Itu kan setelah ada peradaban. Ini kan di Dr. Stone kan belum ada peradaban Kalimantan. Masih hutan bersih berarti.
1: Oh enggak, gini. Berarti yang sawit yang dulu udah jadi hutan. Karena kan itu kan masa peradaban. Habis itu kan di wipe. Terus habis itu baru mereka bikin lagi.
0: Harusnya sih sawit-sawitnya udah enggak ini ya. Enggak banyak ya.
1: Betul.
0: Udah batu bara tumbuh lagi tuh bahkan itu yuk.
1: Batu bara tumbuh. Batu baranya udah jadi pohon lagi udah di situ.
0: batu bara stoknya naik lagi itu banyak itu.
1: Jadi kalau memang misalnya nggak tahu di Dr. Stone season 4 part 3 itu di situ ada patungnya Pak Jokowi. Udah itu perhatiin deh, cari di YouTube juga banyak. Kalau nggak, kalau emang kamu ada langganan atau apa nonton Dr. Stone yang season 4 part 3 itu pasti ada. Perhatiin aja semuanya.
0: Tiba-tiba banget itu ngagetin. jadi apa ya? Kalau dibilang fan service kok juga aneh.
1: Gak ada yang merasa fan service juga di situ.
0: Mungkin dia ngerasa penonton dari Indonesia ternyata banyak juga banyak, ya.
1: Iya.
0: Tapi kok pria
1: solo itu? Tapi kenapa Pak Jokowi
0: saking viralnya mungkin. Saking viralnya. Lucu sih tiba-tiba ada apa ya? Easter egg Pak Jokowi di situ.
1: Mengagetkan sih, iya. Mengagetkan itu sumpah. Gue sendiri kayak pada saat tahu kalau itu beneran dibikin bukan fanmade,
0: ya
1: wow sih Dr. Stone sih.
0: Silahkan sahabat suara buktikan sendiri nonton cuplikannya Dr. Stone itu di TikTok banyak kok.
1: Banyak.
0: Kalau nggak mau nonton full Dr. Stone, siapa tahu dengan nonton sekelibat di TikTok itu kamu jadi tertarik karena emang Dr. Stone itu isinya adalah bagus. Ilmu pengetahuan.
1: Bagus, animenya bagus. Kok buat ditonton?
0: Nah, langsung cari ya. Nanti screenshot terus mention ke @iswara.smg.
1: Iya.

0: Suara Seru disponsori oleh Ayam Goreng Bang Jawir. Ayamnya bisa dibungkus, bisa disuwir. Tonton langsung Serunya Suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 90,2 FM Iswara Suara Warga Indonesia. Jadi tadi itu anime Dr. Stone ya, yang ada Easter egg-nya.
1: Loh, weh, tadi ada berita bagus loh. Bentar ya, yuk ya, gue lo ngomong deh. Gue cari ini beritanya itu lagi tadi.
0: Tiba-tiba banget ada berita bagus disuruh ngomong.
1: Karena kaitannya masih sama si Dr. Stone ini yo.
0: Ada yang nuntut gitu.
1: Bukan.
0: Dari relawan.
1: Enggak, dia bukan nuntut. Tapi ini kaitannya masih dengan Pak De Jokowi.
0: Oke.
1: Ini bukan gue yang mau gimana-gimana bercanda atau gimana ya, enggak ya. Tapi ini adalah judul headline sebuah berita. Kamu bisa cari beritanya di detik.com bagian detik properti.
0: Oke.
1: Real. Ini abis ini gue tunjukin di live TikTok. Headline beritanya.
0: Oke.
1: Orang Jepang sayembara cari rumah angker di RI.
0: Oke.
1: Netizen iseng usul rumah Jokowi. Nih, dah, tuh. Lihat nih yang di TikTok, saksi ya. Aku enggak ngasal ya. Okay. Aku baca judul headline ya. Tuh.
0: Oke. Okay. Nah.
1: Sebuah postingan di X viral baru-baru ini karena membuat sayembara cari rumah angker di Indonesia. Akun yang berdomisili di Jepang ini namanya @anyaobake. Orang baru kaya nih.
0: Orang baru kaya. Itu OKB. Orang kaya baru itu.
1: Dia juga nyiapin hadiah 50 juta rupiah bagi yang terpilih. Nah, akun @anyaobake ini merupakan sebuah organisasi atau komunitas yang suka sama hal-hal mistis. Mereka juga sering nginep di dalamnya buat uji nyali.
0: Oke. Okay.
1: Dan rencananya acara ini bakal diadain di Indonesia, tapi mereka perlu nyari rumah angker dulu nih.
0: Iya. Yeah.
1: Mereka ngebuka kesempatan buat masyarakat Indonesia yang mau ngejual atau nyewain properti angkernya buat ngejual. Mereka.
0: Duitnya gede banget dong berarti.
1: Iya, masa lo jual gue pantun? Iya, lo jual gue beli.
0: Iya juga ya.
1: Caranya dengan ngubungin lewat email yang udah dicantumin di postingan mereka.
0: Oke.
1: Tuh, jadi kami adalah organisasi dari Jepang yang mengadakan event stay semalaman di rumah angker. Real, bukan settingan. Dan saat ini kami berencana mengadakan event serupa di Indonesia. Kami sedang mencari properti atau rumah yang benar-benar angker dan banyak penampakan hantunya untuk kami beli.
0: Oh.
1: Gila, modalnya gede banget dong ya. Balik modalnya lebih gede lagi berarti ini videonya
0: jadi,
1: mereka.
0: Gue kalau jadi agen properti, rumahnya gue
1: bikin, gua angker-angkerin.
0: Angker-angkerin aja, dibikin kusam begitu, habis itu jual.
1: Ih,
0: dapat komisi.
1: Banyak rumah angker di Indonesia yang terkenal.
0: Banyak sih. Di yang di deket Tanah Putih yang di Singotoro itu.
1: Hah? Apa namanya? Gua nggak tahu.
0: Di sebelah kanan, pokoknya ada tuh deket masuk rumahnya Babe itu. Di deket rumah yang di Singotoro itu, kalau naik kan?
1: Iya. Yeah.
0: Nanti itu di sebelah kanan ada tuh. Pas habis tanjakan, habis tanjakan banget. Di sebelah kanan ada itu rumah dari dulu juga udah serem banget di situ, Pak. Gua aja bahkan kadang kalau pulang malam lewat situ tuh masih aja serem.
1: Masih kerasa vibe horornya.
0: Iya, sumpah. Dan itu kalau enggak salah setahu gua tuh ada beberapa kali yang kayak dari TV lah apa mau bikin datang ke situ
1: dilarang,
0: gagal
1: gara-gara
0: karena situasi di sana tidak mendukung.
1: Oh, terlalu singup kalau orang Jawa
0: katanya
1: bilang.
0: Begitu.
1: Oh, tapi mereka sangat tepat memilih Indonesia untuk mencari rumah angker ya.
0: Banget,
1: banyak bahkan urban legend kayak Rumah Pondok Indah.
0: Ya.
1: Yang katanya ada tukang nasi goreng masuk situ terus hilang. Dulu kan gosipnya gitu tuh.
0: Iya. Soalnya dia kan lewat belakang. Nah, dia ada nangkep orang belakang.
1: Ternyata intel.
0: Iya.
1: Ternyata intel. Setelah lama jualan gorengan, pria ini tidak nampak lagi dalam kehidupan sebagai pedagang. Ternyata intel.
0: Jadi gerobaknya ditinggal. Lama dia kan itu cuma properti. Jadi ditinggal. Semua orang nyari.
1: Di dalam ternyata penggerbekan narkoba.
0: Iya. Habis itu udah cabut. Ya udah. Orang mikir tukang nasi goreng hilang.
1: Ternyata faktanya begitu ya. Lucu banget sih.
0: Iya.
1: Itu yang jadi intelnya juga. Sampai hari ini masih ketawa-ketawa aja itu. Rumah Pondok Indah. Terus yang di Surabaya itu, Pak. Rumah Gurita. Lo tau gak?
0: Gak tau.
1: Jadi gosipnya itu rumah emang gede banget yo, gedenya gede banget. Terus di depan rumahnya itu, bagian atap depan rumahnya,
0: yeah,
1: itu semacam ada kayak patung guritanya, patung gurita, gitu. Yeah, nah itu makanya dinamain rumah gurita itu, dan itu katanya bekas apa namanya, pesugihan.
0: Oh.
1: Itu tumbalnya nggak nyampe, akhirnya bangunan rumahnya juga mandek, duitnya habis.
0: Gitu.
1: Itu katanya. Yeah. Itu aja udah dua, tiga rumah kentang.
0: Kentangku.
1: Masuk rumah ini kayak kok gak pernah di ujung ya, apa ya?
0: Kok gak nyampe-nyampe
1: ya? Kok gak nyampe-nyampe ya, tiap masuk rumah ini tuh apa yang salah ya? Anda masuk ke rumah kentang, di mana setiap hal gak pernah selesai.
0: Aduh, ini apa yang kurang ya?
1: Rumah kentang, tagline-nya lanjut terus. Ya, abis gak selesai-selesai, lanjut terus.
0: Rumahnya kentang banget. Ini tuh rumah itu udah enak,
1: tapi
0: udah enak banget loh ini. Cuman kayaknya ada yang kurang.
1: Apa tuh? Ya?
0: Apa yang kurang?
1: Apa ya?
0: Gak tahu. Cuman ada kurang aja.
1: Kentang banget nih.

0: 102 FM, suara-suara warga Indonesia.
1: Sudah waktunya kita pamitan dulu ya, sahabat suara.
0: Iya, sudah waktunya buat kita pamit. Terima kasih sahabat suara yang udah dengerin dari jam 7 juga. Tuh, tadi kita udah bahas soal cerdas cermat sudah. Dr. Stone sudah.
1: Jangan lupa nonton Dr. Stone karena banyak pengetahuan yang bisa kamu dapatkan.
0: Iya,
1: betul. Plus Easter egg.
0: Easter egg. Kalau ada Easter egg. Iya kan ya. Kalau ada Easter egg, kayaknya Easter egg-nya cuma mungkin Easter egg di mana-mana itu pada saat mereka ke negeri-negeri mana itu, negara-negara mana itu udah keluar juga.
1: Sebenarnya ada juga, cuman mungkin kita enggak ngeh kalau iya, itu tokoh mana gitu kan.
0: Betul.
1: Ini ada yang WA nih, kalau udah bosen yang isekai atau fantasy, mungkin bisa nonton anime Nippon Sengoku. Tentang politik di Jepang gitu, tayang musim ini.
0: Ah,
1: Nippon Sengoku. Boleh tuh, boleh tuh.
0: Nippon cha cha cha cha cha tralalalal.
1: Bukan. Nippon cha cha cha cha cha. Kobo duduk di atas batu. Itu anime soal Malang tuh, Pak. Kobo duduk di atas batu. Eh, batu Malang. Balu. Tralalala Galileo. Iya, itu lirik terakhir ya.
0: Betul, ya. Kita pamit dulu lah sahabat suara. Terima kasih semuanya. Insya Allah kita balik lagi besok. Saya Rio Dinata,
1: Wisnu Wiratmaja.
0: Sampai jumpa. Bye-bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: budaya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyate.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811 2700 902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Suara Semarang, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ada ganjel rel yang jadi makanan khas kota Semarang. Tahu nggak itu makanannya kayak apa?
1: Power geng, push!
2: Ya dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow!
4: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
4: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good. Choco Drink,
5: my mood booster,
4: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
6: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik, enggak.
7: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
6: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
7: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
8: Tenang, tenang, tenang. Gak usah pakai berantem. Bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
9: Noregayo.
10: Fantastic baby.
11: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
12: Hai.
11: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
12: Oh ya, terus?
14: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
12: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
12: Gampang,
13: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
12: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
15: Mas, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
16: Teh? Tuh teh siapa?
15: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
16: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
15: Untung itu, bos.
16: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
15: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
16: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
15: Bang, es teh cekek 3.
17: Doyan apa doyan banget ini?
15: Kan minum es teh jus bang.
17: Tijus.
15: Seger.
17: Satu lagi ya bang es tijusnya.
15: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
17: Makasih.

0: tampak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

akhir Mei 2026. Nantinya warga binaan akan dilibatkan sebagai pekerja dapur MBG dan total ada 70 lapas dengan masing-masing lokasi sebanyak 20 orang dari warga binaan dan sisanya tenaga profesional.

palsu kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang. Dari hasil pemeriksaan, OJK menilai PT Indosaku gagal memastikan proses penagihan berjalan secara patuh, profesional, beretika, dan sesuai regulasi yang berlaku. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat di ajang Piala Asia 2027. JCCS berada di satu grup dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pelatih Timnas, John Herdman, optimis dengan status underdog Indonesia yang justru akan menjadi kekuatan dan bukan beban. Piala Asia 2027 digelar pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 di Arab Saudi. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Rio Dinata. Dengerin terus 60,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.

Italia aja. Di Semarang juga ada loh. Kamu tahu nggak di mana? Punya motor Fazio atau Villano

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Assalamualaikum.

Tapi semoga aja hari ini gak hujan ya. Kayak apa yang barusan dibilang Owen. Supaya kita bisa tetap aman walaupun bisa menyamarkan kesedihan itu kadang ya. Tapi semoga aja hari ini cuaca cerah, aman terkendali dan kita bisa berkegiatan dengan nyaman sahabat suara ya. Satu lagu dari Juicy Lucy Tampar ya. Udah ada di 10 lagu keren, bentar lagi akan dimainkan. Abe Shakira Firdu, Tatap Mata.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara That Was Samuel Cipta Pencuri Malam. Lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu ya di Suara. Dengan kondisi cuaca yang kalau dari Jaksel sih aman sentosa ya. Jadi terik banget enggak, gelap banget juga enggak sahabat Suara. Jadi ini kayaknya syahdu banget kalau misalkan kamu mau menghabiskan waktu siang ini di daerah Jaksel, terutama TBC Matupang. Abis ini 10 lagu keren akan dilanjut sama Hi-Fi satu-satunya. Tapi saya mainkannya nanti ya, abis Jebung dulu nih dengan Jawab Aku. Lanjut temenin siangnya kamu di Iswara.

0: musik pilihan. Pilihan.
1: Suara.
2: Suara. Suara warga Indonesia.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti-ngelag. Semua jadi aman terkendali karena

Rapid, pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasa

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: pohon asem yang jadi asal usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
1: Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
3: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Rio Dinata. Program MBG kembali memperluas jangkauan dengan menggandeng lembaga permasyarakatan yang ditargetkan mulai beroperasi akhir Mei 2026. Nantinya warga binaan akan dilibatkan sebagai pekerja dapur MBG dan total ada 70 lapas dengan masing-masing lokasi sebanyak 20 orang dari warga binaan dan sisanya tenaga profesional. Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi tegas berupa denda administratif senilai Rp875 juta kepada PT Indosaku berkaitan dengan kasus debt collector yang melakukan panggilan palsu kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang. Dari hasil pemeriksaan, OJK menilai PT Indosaku gagal memastikan proses penagihan berjalan secara patuh, profesional, beretika, dan sesuai regulasi yang berlaku. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat di ajang Piala Asia 2027. JCCS berada di satu grup dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pelatih timnas John Herdman optimis dengan status underdog Indonesia yang justru akan menjadi kekuatan dan bukan beban. Piala Asia 2027 digelar pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 di Arab Saudi. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Rio Dinata. Dengerin terus 60,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

0: masih bareng Sofara Virus di suara That Was Yura Yunita. Mau jadi apa? Lagu yang sekaligus jadi penutup di 10 lagu keren ya. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi sahabat suara jangan kemana-mana. Lagu-lagu yang enak udah ngantri. Dan sebentar lagi bakal ada Salma Salsabil, Berharap Pada Timur. Saya mainkan kurang lebih 2 menit. Stay tune.
1: Halo semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
2: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh feeling Jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngena.
3: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
4: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar dan mewah. Nanti kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, dealingnya with King Nasar aja.
5: Ibu jangan selalu mikirin suami.
6: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
7: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
1: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
7: Eksklusif hanya di RCTI Channel 8.
8: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
9: Iswara.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

bareng sama Farvirus di suara Dewas Aziz Hedra featuring Siska Saras, orang biasa. Ini kalau ngomongin tentang orang biasa, ya namanya juga orang, sahabat suara ya, apalagi kita semua tuh sama gitu, memiliki kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Nah, kalau ngebahas kekurangan, ada aja tuh kadang kalau misalkan kita lagi dalam sebuah situasi bisa skip gitu ya, atau bisa kurang fokus. Nah, kaitannya ini sahabat suara lagi rame banget ya di threads, di Instagram, tapi saya sih lebih mantaunya dari thread soal ini loh, lomba cerdas cermat ya kan, yang diadakan sama MPR gitu ya. Terus jawabannya sebenarnya betul dan sama gitu antar peserta A dan B, tapi jawaban yang peserta A itu disalahkan oleh juri dan itu jadi rame kan. Mungkin sahabat suara juga udah lihat tuh potongan videonya. Tadi sempat ngebahas juga di TikTok, banyak yang ngerasa harusnya yang disampaikan atau respon yang hadir itu jangan seperti yang sudah ada gitu, yang kita udah tonton ya. Dan saya juga akhirnya sepakat sahabat suara, mungkin misalkan ya namanya juga dalam perjalanan live gitu ya, di sebuah televisi atau lagi syuting, itu kan pasti kita gak melulu mungkin fokus, bisa jadi ada beberapa pihak yang kurang fokus gitu mendengarkan, akhirnya ngerasa bahwa jawabannya, kalau yang saya kemarin tangkep tuh si peserta yang disalahkan katanya kurang mengatakan DPD-nya lah gitu ya, secara teknis jawabannya. Tapi si peserta ini udah bilang ada DPD-nya dan benar memang ada DPD-nya, karena kan itu kita bisa nonton berkali-kali itu sahabat suara. Cuma mungkin pada saat live kan itu gak bisa disaksikan ya. Yang disayangkan memang responnya. Kalau saya sih tadi menurut saya ya, baiknya tuh kayak ya udah keputusan juri mutlak, misalkan memang udah nggak bisa diganggu gugat gitu, kayaknya baiknya nggak perlu ada respon-respon yang bilang bahwa artikulasi, terus kemudian juga mungkin perasaan adik aja. Nah, itu kan yang jadi rame ya. Tadi juga sempat ada salah satu pekerja media ya, yang gabung juga di TikTok, Danu gitu, yang bilang bisa jadi aja ada kesalahan teknis audio, sempat mati dan lain sebagainya gitu, yang di rumah misalkan aman dan studio nggak aman, itu bisa aja terjadi. Jadi banyaklah potensi atau kemungkinan yang bisa terjadi sahabat suara. Tapi kalau udah kayak gini agak blunder dengan respon-respon yang ada ya. Kita nantikan aja lah seperti apa nih kelanjutannya. Semoga aja sih kondusif dan lomba cerdas cermat ini bisa rutin diadakan gitu ya, supaya bisa makin mengasah bagaimana pengetahuan dan juga kepintaran anak-anak Indonesia. Karena kan kita menuju Indonesia emas kan, bukan Indonesia cemas.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan.

kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Polisi juga memburu pihak sponsor atau penyewa gedung hingga pelaku yang mendatangkan ratusan WNA ke Indonesia. Sebanyak 321 orang diamankan dalam operasi tersebut dan penyidik masih menganalisis perangkat elektronik serta server jaringan judi online. Pengungkapan ini dilakukan untuk mencegah Indonesia menjadi basis operasi sindikat judol internasional. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan di Suara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farvirus masih nemenin siangnya kamu ya. Dan saya gak lupa untuk mengingatkan buat sahabat suara yang sekarang sedang berkendara, tetap hati.

Andi dengan Moving On, lagu yang udah ngantri nih. Sambil juga mungkin sahabat suara mau join siang hari ini, saling sapa kita via udara. Bisa langsung aja WhatsApp 0816-114-1014. Update juga kondisi cuaca di tempat kamu berada, boleh banget loh. Ini kalau dari Jaksel sih udah mulai meredup ya mataharinya. Tadi saya sempat juga ngecek perakiraan cuaca dari BMKG hari ini. Kabarnya Jakarta dan sekitarnya bakalan diguyur hujan sekitar jam 4 sore. Tapi namanya juga perakiraan ya. Kadang meleset, kadang bener, tapi lebih sering bener. Pokoknya tetap hati-hati juga terhadap kondisi cuaca. Satu lagu ini nemenin siangnya kamu sebentar lagi, habis Lala Huta dulu dengan Dan. Enjoy!

Masih bareng sama Farah Virus di suara. That was aku JJ. Lihat kebunku ya, yang baru aja nemenin siangnya kamu dan di request sama Nabil, gabung dari MRT katanya. Lagi santai siang hari ini menikmati ibu kota. Wih, ini Nabil kerja gak sih tiap siang? Kayaknya berkeliaran terus ya. Aduh, aku jadi keingetan sahabat suara karena tadi sempat di TikTok ngebahas ya, ada salah satu sahabat suara yang kerja di media. Terus dia tuh dapat shiftnya sore terus, tapi orang di sekitarnya, terutama yang usianya udah lebih tua ya, itu ngira dia tuh gak kerja. Karena memang secara mindset mungkin kalau orang-orang zaman dulu kerja tuh waktunya ya 9 to 5, ya intinya kayak pagi-pagi pulang malam atau pulang sore gitu ya. Jadi keinget itu deh tadi. Terima kasih Nabil ya udah bergabung, semoga kamu senang lagu requestannya dimainkan. Terus ada juga Malik yang katanya mau kirim salam buat Fitri di Majalengka. Kirimnya begini, ungkapan tentang cinta yang begitu kuat sampai sulit dilepas. Waduh, meski logika berkata sebaliknya, berat banget ini. Katanya Malik mau request lagunya Rosa yang terlalu cinta. Aduh, lagi bucin-bucinnya. Kalau boleh tahu udah berapa lama nih? Malik, nih kayaknya kalau dilihat dari tipikalnya sih baru nih ya sahabat suara ya. Ya kira-kira baru beberapa bulan lah nih pacaran atau mungkin menikah gitu. Karena biasanya kalau udah lama gak, kata-katanya gak gini nih harusnya nih ya. Terus ada juga seperti biasa Ivan, gabung dari Palembang nih, mau request lagu Sempurnanya Aku NPD. Oke, nanti coba aku cek ya di library-nya Isuara. Terima kasih Ivan udah gabung siang ini. Dan sahabat suara lagi kalau misalkan mau join gitu ya, saling sapa via udara. Waktu kita masih panjang loh. Bisa di WhatsApp 0816-114-1014 atau ramein di TikTok. Karena sekarang saya lagi live TikTok isuara.network.

0: Asia di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Tahu gak, alien itu beneran ada tahu?
6: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
5: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
6: Ayah aku juga kenal sama alien.
5: Ayah aku presiden.
6: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu, gak usah nongkrong lagi deh.
7: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
8: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Better kita bikin choco drink baru yuk.
10: Baru? Wih, keren pack barunya.
9: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
10: Wow.
11: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
9: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
11: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
9: Amazing.
11: Masa nggak mabar lagi?
9: Iya lagi, iya lagi.
11: Sit the mood feels good. Choco drink, my mood booster. Menyala moodku.
9: Dari Wings Food.

0: Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lemos NPD, sempurnanya aku bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin kamu sampai jam 2 nanti, sahabat suara. Dan saya juga masih menanti buat yang mau saling sapa via udara ya, bisa langsung aja rapat 0816-114-1014. Kemudian juga bisa gabung di TikTok iswara.network. Jangan sampai lupa, tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca, karena kabarnya ntar sore bakalan hujan ya. Stay safe.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Depan.
3: Oh.
2: Gila, jago banget lawannya.
3: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
2: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
1: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. UH Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya UH Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow UH Cup 2026 di Instagram. See you in court.
4: Suara warga Indonesia
5: memutar

0: Kamu masih bareng sama Farah Virus di Suara. That was Gea Indrawari. Terima kasih sudah bertahan ya. Makasih sahabat Suara udah bertahan sampai sekarang. Masih dengerin Iswara. Dan satu lagu tadi, selain requestan Ulfa yang gabung di TikTok, ada juga Ininyo yang sekarang lagi dengerin Iswara, katanya mau kirim salam untuk anak-anak tercintanya. Ada Gauri dan Kinan, hai, yang baru pulang sekolah. Pasti capek ya, tapi semoga dengan mendengarkan lagu barusan kamu berdua bisa semangat ya, dan makin rajin lagi sekolahnya. Pokoknya sehat selalu. Terima kasih udah tune in di Iswara. Keren, pokoknya semoga kamu menjadi anak-anak yang sukses ya. Buat sahabat Suara juga, kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Dan saya masih nunggu juga buat yang mau saling sapa via udara, sekali lagi bisa merapat ke 0816 114 1014, atau TikTok ya, iswara.network.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Dengerin terus suara-suara
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara. Memainkan musik pilihanmu.
5: Pilihanmu. Pilihanmu.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masih bareng sama para virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota lainnya yang belum kesebut ya. Satu jam terakhir kebersamaan kita, saya masih menanti buat kamu yang mau saling sapa via udara atau request lagu. Bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014.
3: Tunjuk samudra mana yang harus ku tempuh.
2: Tinggal tunjuk aja sahabat suara mau lagu yang mana, ntar aku puterin. Walaupun sebenarnya kalau nunjuk juga gak kelihatan ya. Anyway, satu lagu dari Trio Lestari dengan Gelora Cintaku. Ini udah ngantri sambil nemenin kamu mau ngetik-ngetik salam atau ngetik-ngetik pesannya buat dikirim ke WhatsApp Suara ya. Lagu ini dimainkan abis Noah dulu nih di balik awan.

pengganti sahabat suara ya. Para virus masih nemenin siangnya kamu dan satu lagu dari Raisa, pengganti aku yang baru saja dimainkan. Dan juga requestan dari Dika, gabung dari Jaksel, katanya ini lagi di kantor Far, tapi pikiran udah di kasur. Soalnya lusa libur nih, dan semoga aja beneran jadi long weekend. Sekarang aku semangat kerjanya tipis-tipis. Mentang-mentang udah mau libur ya, jadi kayak aduh mager tapi harus beresin kerjaan. Dika, tetap semangat pokoknya untuk hari ini, terima kasih udah bergabung. Terus amin ya, semoga kamu hari Jumatnya jadinya libur. So long weekend banget tuh minggu ini. Ada juga Randy dari Jogja yang katanya sekarang lagi di jalan. Semoga cuaca kayak gini terus agar aku tetap happy hari ini. Farah sehat selalu, amin. Terima kasih Randy juga ya, doa yang terbaik juga untuk kamu. Dan sahabat suara, buat yang mau salamnya saya bacain, request lagu, masih ada waktunya loh. Bisa langsung aja ke 0816-114-1014. Oh, ini Randy baru ngirim lagi, katanya mau request lagu dari Monita Tahalea yang Kawan. Oke, spesial buat Randy, aku antriin Monita Tahaleanya. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu ya satu lagu dari band si Hombing, Sebegitunya.

Silvano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Abis itu isi G-form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The Olive Manor.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy. Let's go.

0: dari perencanaan kota di masa lalu dan biar mempermudah navigasi. Nama buah udah ada, nama pohon juga udah ada. Ditambah nama-nama mantan, kayaknya lucu deh.
1: Suara siarannya live.

0: Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Tegal kini hadir di Kabupaten Tegal, tepatnya di Jalan Gajah Mada Selawi, Kabupaten Tegal. Kehadiran kantor imigrasi merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjawab tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keimigrasian. Ini juga dalam rangka mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Tegal dan sekitarnya, seperti urusan penerbitan paspor dan pelayanan izin tinggal keimigrasian. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Tegal, Purbo Satrio, menegaskan pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima, profesional, dan berintegritas. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Perumbulo, kantor wilayah Jawa Tengah, memastikan ketersediaan dan harga minyak goreng minyak kita di pasar rakyat provinsi tersebut sejauh ini masih aman dan terkendali. Pimpinan wilayah Perumbulo Kanwil Jateng Sri Muniati mengatakan, berdasarkan pemantauan dari Dinas Perdagangan dan instansi terkait, rata-rata harga minyak kita berkisar Rp15.650 sampai Rp15.680 per liter. Artinya masih sesuai dengan harga eceran tertinggi mencapai Rp15.700. Bulog mendapatkan instruksi melakukan gerakan serentak untuk memastikan pasokan minyak kita tersedia di pasar rakyat. Saat operasi pasar di Pasar Karangayu, Kota Semarang, ia mengatakan Bulog terus menyalurkan minyak kita dari stok komersial ke pedagang mitra di pasar rakyat untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan. Setiap pedagang sembako di pasar mendapat sekitar 2 dus minyak kita. Distribusi dilakukan tidak hanya di Pasar Karangayu, tapi juga di pasar-pasar SP2KP dan pasar rakyat di berbagai daerah di Jawa Tengah. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong para pelaku ekonomi kreatif di wilayahnya terus melahirkan inovasi dan terobosan baru agar mampu membuka lebih banyak lapangan kerja di tengah tantangan ekonomi global. Pesan itu disampaikan Lutfi saat menghadiri peluncuran program Gecrafts Peduli yang digelar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Gecraft Jawa Tengah di Semarang. Menurutnya, sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar karena dapat tumbuh dari berbagai kalangan masyarakat dan memberikan dampak luas baik secara ekonomi maupun sosial. Ia menilai posisi Jawa Tengah yang kini menjadi salah satu tujuan investasi nasional perlu diperkuat dengan geliat ekonomi kreatif yang inovatif dan adaptif. Di tengah situasi geopolitik global yang terus memengaruhi kondisi ekonomi, para pelaku ekonomi kreatif dituntut mampu mencari peluang baru agar tetap bertahan dan berkembang. Lutfi juga mengapresiasi inisiatif Gecraft Jawa Tengah melalui program Gecraft Peduli. Ia menilai semangat kewirausahaan seharusnya berjalan seiring dengan kepedulian sosial kepada masyarakat. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Komisi 4 DPRD Kabupaten Sragen memanggil manajemen PT Combined Wheel Industrial Indonesia atau CWII untuk meminta klarifikasi terkait pemutusan hubungan kerja terhadap ratusan karyawan. Langkah ini dilakukan menyusul pemberhentian 849 pekerja serta munculnya isu tes kesehatan yang dinilai tidak etis dalam

Sugianto menilai perusahaan yang beroperasi di wilayah Masaran tersebut kerap mengurangi tenaga kerja menjelang Lebaran setiap tahunnya. Ia menyoroti bahwa perusahaan tidak menambah tenaga kerja meskipun meraih keuntungan besar. Pemutusan kontrak kerja tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan aspek keadilan. DPRD juga menekankan pentingnya perusahaan mematuhi regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Selain itu, perhatian khusus diberikan pada metode tes kesehatan yang tidak lazim. DPRD meminta perusahaan segera memperbaiki sistem kerja dan mengutamakan perekrutan tenaga kerja lokal. Tim Liputan.

Komisi C DPRD Jawa Tengah sebagai upaya menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan dinamika regulasi dan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah Wulan Purnamasari menjelaskan pajak dan retribusi daerah merupakan tulang punggung pendapatan asli daerah. Ia menambahkan perubahan perda ini juga menjadi konsekuensi dari penataan perangkat daerah serta berkembangnya potensi objek pajak dan retribusi di berbagai sektor. Meski secara umum rancangan aturan telah mengakomodasi sejumlah penyesuaian,

berlangsung pada 3 hingga 4 Juli 2026. Sebelum kejuaraan digelar, ATI terlebih dahulu mengadakan pelatihan bagi wasit dan juri tinju di Hotel Asia serta sasana SS Lab Boxing Semarang. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang officiating sekaligus mendukung pembinaan atlet tinju di Jawa

0: pertandingan ke depan. Jawa Tengah memiliki potensi besar baik dari sisi atlet maupun perangkat pertandingan. Ia optimistis dari daerah ini akan lahir petinju-petinju yang mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Sampai jumpa.
2: Musik pilihan.
3: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.
1: Udah

0: saya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

0: Nama gedungnya apa?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Mana Icat?
3: Kita telepon aja, dia lagi di kamar mandi.
2: Bisa-bisanya dia. Masa menghindar dari sawan?
3: Bisa keluar nama dia aja.
0: Cat, on air Cat, ini on air Cat.
2: Ini sih. Udah ya. Cokok-cokok ya Cat ya.
4: Iya.
0: Ah, Irsyad, pas banget lagi.
4: Benar.
0: Ayo cepat.
4: Ali,
2: apa?
4: Kalian tahu nggak makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia?
2: Apa ya?
0: Hokben.
4: Bukan.
2: Sushi.
4: Bukan. Jadi makanan Jepang pertama yang masuk ke Indonesia itu Kikugawa.
2: Kikugawa.
4: Yang dibuka di Jakarta tahun 1969.
0: Itu tahun 1969 itu ada kejadian apa lagi tuh Chat di Jakarta?
4: Aduh.

0: Itu bunyinya apa tadi?
1: Ada plugnya nih. Jorok banget, jorok
0: siapa. Lu lagi di jalan, Cat. Itu ada knalpot berbet-berbet.
2: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
0: Tijus! Ah, seger.
2: Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini. Maka.

0: dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Suara warga Indonesia.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Rio Dinata. Program MBG kembali memperluas jangkauan dengan menggandeng lembaga permasyarakatan yang ditargetkan mulai beroperasi akhir Mei 2026. Nantinya warga binaan akan dilibatkan sebagai pekerja dapur MBG dan total ada 70 lapas dengan masing-masing lokasi sebanyak 20 orang dari warga binaan dan sisanya tenaga profesional. Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi tegas berupa denda administratif senilai 875 juta rupiah kepada PT Indosaku berkaitan dengan kasus debt collector yang melakukan panggilan palsu kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang. Dari hasil pemeriksaan, OJK menilai PT Indosaku gagal memastikan proses penagihan berjalan secara patuh, profesional, beretika, dan sesuai regulasi yang berlaku. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat di ajang Piala Asia 2027. JCCS berada di satu grup dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pelatih timnas John Herdman optimis dengan status underdog Indonesia yang justru akan menjadi kekuatan dan bukan beban. Piala Asia 2027 digelar pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 di Arab Saudi. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Rio Dinata. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
1: Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat teh.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Assalamualaikum Sobat Suara, how was your day? Di luar panas sekali, aku tidak suka. Nanti tiba-tiba udah mulai agak maleman, hujan. Sebenarnya maunya apa gitu loh, aku udah bilang. Kayaknya Semarang ini sama kayak Gen Z, moodnya berubah-ubah. Dari yang tadinya membara semangat, tiba-tiba gloomy, galau gitu ya kan. Dan juga terpantau seperti biasa digombel. Aduh, enggak yang macet banget sampai enggak bisa gerak sih, enggak ya Sahabat Suara. Lebih kepadat aja, lebih kepadat. Banyak kendaraan-kendaraan udah sana sini, belum lagi dengan cumi-cumi darat itu ya Sahabat Suara. Aduh, pelan-pelan aja deh. Kayaknya kalau menurut aku yang mau pulang naik mobil terutama ya, entaran dulu aja. Kalau udah ada yang di jalan ya gak apa-apa, aku temenin sore kamu di perjalanan pulang ataupun dimanapun kamu berada. Di Suara Santai barengan sama aku Gina Joya, Sahabat Suara bakal memberikan informasi yang udah pastinya up to date dan menarik. Dan juga bakal muterin kamu lagu-lagu yang asik. So, tune in terus.

90,2 FM Suara, suara warga Indonesia. That was Meghan Trainor, Me Too, sahabat suara. Nih ya, ini adalah lagu yang menemani aku ketika aku remaja dulu. If I was you, I wanna be me too. Dan gak kerasa juga, aku sudah di umur yang sebentar lagi akan menginjak quarter life crisis. Krisis atau crisis ya? Aku akan menginjak quarter life crisis sebentar lagi. Sedih. Aku tuh kayak gak bisa, ini loh, gak bisa menerima kenyataan. Anaknya gak bisa menerima kenyataan ketika nanti bahwa suatu saat aku pasti akan menginjak kepala 3 juga, kepala 4. Karena aku gak mau cepet tua, aku pengen awet muda, sahabat suara. Dan akhirnya aku searching-searching gimana sih caranya biar awet muda. Ada yang bilang skincare-nya dikuatin. Aduh, kayaknya gak cuma masalah skincare ya gak sih kalau misalkan kita mau awet muda. Toh nyatanya di sekitaran aku banyak banget nih saudara aku. Jadi itu adalah tantenya mamaku. Tantenya mamaku ini udah umurnya hampir 60-an malah. Udah 60-an. Terus aku kayak gini, ngelihatnya tuh selalu, wah ini 60-an tapi masih kayak umur 40-an, kayak semuda itu gitu loh, apa resepnya sih teh gitu kan. Aku tanya ya, aku sih manggilnya Yang Tante, apa sih resepnya gitu. Katanya sih, seringin happy-happy aja kak, yang penting ketawa-ketawa, bersenda gurau bersama kawan, saudara, suami, dan ternyata bener. Kalau kamu berpikir resep awet muda itu cuma berolahraga, lari pagi, panggil aku, pelari culture, atau eat salad, rasanya kayak rumput ya. Tidak, karena ada studi gokil banget dari Brazil yang baru aja dipresentasiin di European Society of Cardiology. Dan hasilnya beneran bikin kaget karena ternyata kunci sehat itu it's very simple. Kamu cuma butuh ketawa ngakak aja, bener kata yang tante ya. Bayangin coba deh, cuma modal receh lihat meme atau lihat video-video nggak jelas gitu ya. Organ paling vital di badan kamu bisa mendapatkan treatment ala sultan yang bikin fungsinya itu jadi semakin prima dan nggak gampang capek ketika kamu sedang beraktivitas berat seharian. So peneliti di sana nemuin kalau ketika kamu itu sedang ngakak brutal, sistem kardiovaskular kamu itu tuh kayak lagi dapat servis gitu loh di bengkel, di mana pembuluh darah kamu itu akan melebar secara otomatis karena aliran darah itu akan semakin lancar. Nah, ini tuh penting banget karena kalau pembuluh darah kamu elastis dan gak kaku, oksigen yang dibawa sama darah itu bisa nyampe ke seluruh pelosok tubuh kamu dengan lebih cepat, sat-sat, gak ada hambatan sama sekali. Jadi intinya, ketawa itu bukan cuma soal

perasaan kamu akan lebih better, perasaan kamu akan seneng di hati aja gitu. Enggak, tapi secara mekanis emang itu ngebantu mesin di dalam badan kamu biar gak gampang mogok atau gak gampang kena serangan mendadak gitu loh. Gak cuma dari Brazil doang loh informasinya tuh. Ternyata kampus lokal kita kayak Universitas Advent Indonesia juga udah ngebuktiin kalau terapi ketawa selama 20 menit itu beneran mujarab untuk nurunin tekanan darah sistolik secara signifikan. Bisa, can you imagine? Kamu duduk aja ngetawain jokes bapak-bapak dari teman-teman kamu atau dari ayah kamu, itu sudah ngebantu badan kamu untuk menghindari resiko hipertensi yang jadi momok ya sekarang untuk anak muda yang hobinya makan gorengan, begadang kayak aku. Dan efeknya memang instan banget. Badannya itu berasa jadi jauh lebih enteng, kepala gak gampang pening, dan pastinya kamu jadi ngerasa jauh lebih segar karena tekanan darah kamu itu jadi lebih terkontrol dengan cara yang paling mudah dan murah sedunia kalau menurut aku ya. Bahkan studi lain dari Universitas Aisyah Surakarta juga ngedukung hal ini dengan riset mereka ke penderita hipertensi yang nunjukin kalau rutin terapi ketawa ada ya ternyata terapi ketawa. Mau rutin terapi ketawa itu bikin tekanan darah turun drastis tanpa harus selalu bergantung sama obat-obatan kimia gitu. Dan ini tuh bukti konkret kalau kesehatan itu memang gak selamanya harus mahal dan nyiksa sebetulnya. Tapi bisa dimulai dari hal-hal kecil kayak ngebiasain diri untuk mencari sisi lucu dari setiap masalah yang ada. Jadi mulai sekarang kalau ada yang receh sedikit, mending sih langsung hajar ketawa sepuas-puasnya sih, biar jantung kamu juga semakin strong dan kamu bisa hidup lebih lama untuk melihat masa depan yang makin gak jelas ini ya. Di tengah kehidupan yang semakin tidak jelas, at least kamu masih bisa ngetawain diri kamu sendiri aja dulu.

0: Ya, ada ganjel rel yang jadi makanan khas kota Semarang. Tahu nggak itu makanannya kayak apa?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Power Geng Push!
3: Yaudah, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
2: Mau.
5: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
5: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing.
5: Masa gak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
3: Suka banget deh sama suara gledek.
6: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
3: Hah? Emang ada?
6: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
3: Wah, gledek ini kesukaanku banget.
4: Hadiahnya apa aja?
6: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
7: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Rio Dinata. Program MBG kembali memperluas jangkauan dengan menggandeng lembaga permasyarakatan yang ditargetkan mulai beroperasi akhir Mei 2026. Nantinya warga binaan akan dilibatkan sebagai pekerja dapur MBG dan total ada 70 lapas dengan masing-masing lokasi sebanyak 20 orang dari warga binaan dan sisanya tenaga profesional. Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi tegas berupa denda administratif senilai 875 juta rupiah kepada PT Indosaku berkaitan dengan kasus debt collector yang melakukan panggilan palsu kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang. Dari hasil pemeriksaan, OJK menilai PT Indosaku gagal memastikan proses penagihan berjalan secara patuh, profesional, beretika, dan sesuai regulasi yang berlaku. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat di ajang Piala Asia 2027. JCCS berada di satu grup dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pelatih timnas John Herdman optimis dengan status underdog Indonesia yang justru akan menjadi kekuatan dan bukan beban. Piala Asia 2027 digelar pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 di Arab Saudi. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Rio Dinata. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

suara-suara warga Indonesia. Kenapa sih? Karena aku hanya mencoba agar bisa awet muda. Tadi ketawa selama 20 menit itu bisa membuat kamu young and free. Aduh, kenapa ya? Malah kayak orang gila loh. Terus nih ya, aku akan menyambung percakapan kita yang tadi aja. Daripada nanti takutnya disangkanya loh, Mbak kok gak jalan muter, kenapa di tempat aja, dipikirnya orgil beneran, kan takut ya sahabat suara. Terus nih, back to the topic aja ya. Kamu tahu gak sih apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kamu secara kimiawi ketika kamu itu sedang ketawa sampai sakit perut? Kan ada orang yang kalau ketawa sampai megangin perut yang gak bisa stop-stop, sakit banget perut gue. Jadi ketika kamu ngelepas tawa, otak kamu itu tuh langsung kayak apa ya, memberikan high performance, karena dia langsung ngelepasin hormon endorfin dalam jumlah yang lumayan besar ke seluruh aliran darah kamu. Dan hormon endorfin ini itu sebenarnya kayak obat penenang alami yang diproduksi oleh badan kamu untuk bikin perasaan kamu itu jadi jauh lebih happy, calm, tenang. Dan yang paling penting adalah dia bisa meredam rasa sakit atau pegel-pegel di badan kamu secara alami tanpa efek samping. Tapi maaf, aku tuh kan orangnya ketawa mulu ya, dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa. Tapi badan aku sekarang lagi pegel-pegel sahabat suara. Leher aku nih gak bisa buat nengok kanan yang semaksimal mungkin, nengok kanan tidak bisa. Apa jangan-jangan hormon endorfin aku sedang tidak bekerja? Sia-sia dong selama ini. Aduh, enggak deh. Anyway, selain hormon yang bikin seneng, ketawa itu juga secara otomatis nge-shutdown atau seenggaknya nurunin produksi hormon stres yang namanya kortisol, yang biasanya naik kalau ketika kamu itu sedang dikejar deadline atau kamu lagi sedih, lagi galau gitu ya. Kortisol itu sebenarnya bisa dibilang jahat banget kalau numpuk di badan, karena dia ini bikin pembuluh darah kamu itu menyempit dan bikin kerja jantung kamu itu jadi lebih berat lagi. Itu gak baik, ibaratnya kayak mesin yang dipaksa untuk jalan tapi sebenarnya olinya kotor, kayak oli motor aku sahabat suara. Itu gak bisa ya. Makanya ketika kortisol kamu drop gara-gara kamu ketawa, itu sama aja kayak kamu itu kayak lagi ngasih healing sejenak untuk jantung kamu, supaya dia ini bisa istirahat dulu dari tekanan hidup yang semakin gila-gila nyoy ini. Nah buat kortisol nih, kalau kortisolnya udah turun dan endorfinnya udah naik, efek domino positifnya ada juga. Efek domino positifnya apa, Gin? Jadi efek dominonya adalah pembuluh darah kamu jadi jauh lebih rileks dan gak tegang lagi ya. Dan kondisi rileks ini penting banget untuk jantung kamu. Jadi jantung kamu itu gak perlu memompa darah sekuat tenaga kayak kerja rodi gitu, enggak. Cuma untuk ngalirin darah ke kaki atau tangan gitu ya. Dan yang artinya beban kerja jantung kamu itu jadi jauh lebih ringan daripada biasanya. Sahabat suara, meringankan kerja jantung gitu loh simpelnya. Ini tuh kayak yang aku sering bilang, investasi juga untuk masa depan kamu, ya kan? Murah lagi, karena jantung yang sering dipaksa kerja rodi itu akan punya masa pakai yang lebih lama. Hah? Salah nih. Karena jantung yang enggak sering dipaksa kerja rodi, sorry ya, karena jantung yang enggak sering dipaksa kerja rodi akan punya masa pakai yang lebih lama dan enggak gampang kena penyakit degeneratif ketika tua nanti. Seperti itu, gimana? Gila banget kan efeknya? Cuma dari satu hal sepele yang sering kita lupain gara-gara terlalu serius menjalankan hidup yang cuma sekali ini. You only live once, so just laugh and laugh, sahabat suara. Dengan membiarkan badan kamu disiram hormon endorfin setiap hari, kamu sebenarnya lagi bangun benteng pertahanan yang kuat untuk melawan segala macam penyakit kronis yang asalnya itu dari stres berlebihan, sahabat suara. Nih, pundak kamu sering sakit, sering pegel, leher kamu sering pegel, tegang, itu tandanya kamu itu terlalu sepaneng menjalani kehidupan ini. Percaya deh sama aku. Jadi jangan pelit untuk ketawa aja. Apalagi kalau misalkan cuma gara-gara gengsi, terus kamu gak ketawa atau takut dibilang gak cool. Aduh,
ternyata brandingan nonchalant gue gagal sejauh ini. Gak perlu kali, karena sebenarnya orang yang paling cool itu adalah orang yang jantungnya sehat, mentalnya stabil, gere-gere sering ngakak bareng sama temennya. Percaya sama aku.

0: Buat kamu yang gak bisa datang di event Yamaha Ride and Chill, kita bakal siaran langsung lewat radio dan live TikTok at iswara.smg. Kita bakal ngasih tahu semua keseruan yang ada di sana. Mulai dari classy show up, games, DJ party, dan masih banyak lagi. Radio show Yamaha Ride and Chill bakal diadain hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026, jam 3:30 sampai 5 sore, cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, dan live TikTok at iswara.smb. Jangan lupa nonton ya sahabat suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Wah.

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
2: Makanya.

Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah.

0: Suara Warga Indonesia, that was Berharap Tak Berpisah, sahabat suara, by Reza Artamevyani. And we still continue our conversation about laughing. Jadi kesimpulannya adalah kamu gak perlu menunggu momen spesial atau mendapatkan sesuatu hal yang apa ya, wow, untuk bisa merasakan manfaat kesehatan yang luar biasa ini di hidup kamu ya. Dan mulai sekarang coba deh luangin waktu minimal 20 menit setiap hari untuk benar-benar lepas ya, ketawa atau sekedar ya nongkrong-nongkrong aja, nongkrong-nongkrong receh bareng teman-teman yang sefrekuensi sama kamu. Dan ingat, bukan cuma soal biar kelihatan ceria di media sosial aja, enggak. Tapi ini adalah urusan nyawa dan kesehatan organ dalam kamu sendiri yang enggak ada spare partnya di mana-mana. Kalau sampai rusak gara-gara kamu terlalu sepaneng sama urusan dunia sih, kacau sih sahabat suara, itu terlalu sih, ya ampun. So mulai detik ini yuk kita cari hal-hal yang bisa bikin kita itu tuh ketawa lepas. Mau itu dari video receh di TikTok atau karena kelakuan teman kamu yang absurd di luar Nurul. Aduh, ajar aja terus. Bagiin juga informasi dari aku ini ke teman-teman kamu yang mukanya udah ditekuk dulu kayak cucian kotor. Iya, aduh, biar mereka sadar nih kalau mereka itu butuh asupan tawa sebelum jantungnya itu protes keras gitu loh. Sehat itu simple, sehat itu murah, dan sehat itu dimulai dari satu tarikan nafas untuk ketawa ngakak yang benar-benar tulus dari hati kamu yang paling dalam. Yuk sekarang bareng-bareng sama aku.
1: Yo, this one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shellon Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: YouTuber.
6: Saya Ariel, tuan.
3: Alah, pasti Ariel Tatum.
6: Ariel Untung pasti.
7: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.

Ini suara-suara warga Indonesia. Udah ngelihat ini belum sih sahabat suara? Apa namanya? Berita. Aku yakin sih udah sih, karena likes-nya aja di akunnya Ahkut itu tuh udah 41,9 ribu ya. Itu sejaman yang lalu. Sekarang aku belum lihat sih terbarunya udah berapa likes. Tapi it's about money. Aduh, it's about rupiah. Dolar US sekarang tembus 17.500. Jujur, kena mental sih, izin. Ini tuh rekor pertama kali sepanjang sejarah yang bikin kita semua kayak apa ya, elus dada gitu. Karena dampaknya gak main-main untuk dompet anak muda zaman sekarang. Bayangin ya, Selasa pagi yang harusnya kita mendapatkan semangat untuk mencari cuan, disuguhi kenyataan pahit kalau mata uang kebanggaan kita melemah 89 poin atau sekitar 0,52% dalam sekejap mata gara-gara tekanan global yang memang sekarang lagi chaos banget. Dan kamu pada harus sadar kalau kejadian ini tuh bukan tanpa alasan yang jelas, karena sebenarnya mayoritas mata uang di Asia emang lagi pada merunduk semua. Ini melawan keperkasaan dolar Amerika yang lagi on fire banget ya. Dan kondisinya emang lagi tricky banget karena sentimen pasar global lagi gak menentu gitu. Jadi investor-investor gede tuh lebih milih untuk narik duit mereka dan dipindahin ke aset yang lebih aman alias safe haven, yang biasanya ya balik lagi ke dolar gitu. Dan makanya ke kita, ya ini rupiah kita jadi kayak kehilangan tenaganya gitu loh. Dan akhirnya merosot ke level yang sebenarnya kita semua gak pengen lihat dan gak pengen terjadi di tahun 2026 ini gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi dong, namanya juga dinamika ekonomi dunia, kita harus terima itu ya kan. Dan menurut analisis dari Dew Financial Futures, Lukman Leong, salah satu villain utamanya tuh karena meredupnya harapan untuk perdamaian antara US dan Iran yang bikin suasana politik dunia juga makin panas. Bukannya mendingin, enggak, lebih panas lagi. Dan semakin lama juga semakin tidak kondusif gitu. Kalau dua negara gede yang lagi berantem atau tidak menemukan titik temu, biasanya pasar itu tuh langsung kayak rungsing sendiri, panik. Dan efeknya kemana-mana memang, termasuk ke negara berkembang kayak kita yang ekonominya, maaf, masih sensitif sama isu-isu geopolitik kayak gini gitu ya. Belum lagi urusan harga minyak dunia yang lagi tinggi-tingginya. Itu beneran bikin tekanan ke inflasi jadi semakin berasa dan bikin nilai tukar kita tuh semakin sulit untuk di-rebound lagi dalam waktu dekat terutama ya. Terus ada juga tambahan bumbu negatif dari pengumuman MSCI yang diperkirakan akan menekan pergerakan IHSG dan makin menyudutkan posisi rupiah kita di pasar internasional. Jadi ini tuh kayak triple kill untuk ekonomi kita sekarang. Masalah perang, harga minyak naik, plus sentimen negatif pasar saham yang semuanya kumpul jadi satu untuk bikin rupiah kita itu makin down, makin aduh babak bonyok di perdagangan Selasa ini. Dan jujur ya, momen yang cukup krusial sih ini untuk kita semua biar lebih aware lagi sama kondisi keuangan masing-masing. Karena kalau kurs dolarnya udah setinggi ini, harga-harga barang impor atau komponen elektronik pasti akan ikutan naik. Nggak lama lagi sahabat suara, indeks ekonomi masih boros. Keep on

0: Tuan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?

0: Iya dong, Tuan Muda Sejam Bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an kan?
1: Betul sekali.
0: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda Sejam Bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda Sejam Bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Menara Pisa yang ada di Semarang ada.

90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. That was Tipex. Kamu gak sendirian, betul, kamu tidak sendirian dalam rasa ketakutan ini, sahabat suara. Gimana 17.500 loh. Sekarang pertanyaannya adalah, emang kenapa sih kalau dolarnya naikin sampai 17.500 gitu ya? Kamu mungkin mikir, ah kan gue jajannya pakai rupiah, gak ngaruh kali. Hey, tapi aslinya itu adalah pemikiran yang salah besar. Karena hampir semua barang yang kamu konsumsi sehari-hari itu ada unsur dolarnya. HP kamu, laptop kamu, even skincare yang kamu pakai itu ada dolarnya. Itu kebanyakan komponen atau bahan bakunya itu diimpor dari luar negeri dan transaksinya juga pakai dolar. Jadi kalau rupiahnya melemah gitu ya, harga jual ke konsumen ya pasti akan disesuaiin, alias harganya naik, up to the up, up, up. Ini yang namanya imported inflation. Dimana kita ngerasain barang jadi mahal bukan karena barangnya makin bagus, enggak, tapi karena duit kitanya nilainya itu lagi turun, sahabat suara. Buat kamu yang hobinya jajan, siap-siap kalau harga menunya tiba-tiba berubah, porsinya jadi makin minimalis gara-gara biaya operasional mereka yang juga membengkak gitu ya kan. Bahan baku kayak kopi atau mungkin susu itu harganya ngikutin kurs dunia. Jadi kalau dolarnya lagi galak kayak sekarang ini, ya pemilik usaha gak punya pilihan lain selain menaikkan harga biar gak rugi bandar. Dan gak cuma itu, buat kamu yang lagi nungguin rilis gadget terbaru atau mungkin mau rakit PC, mending hold dulu aja atau siapin budget yang lebih dulu aja, karena harganya pasti akan gila-gilaan ngikutin kurs yang lagi nembus 17.500 ini, sahabat suara. Ya seperti itulah kehidupan ya. In this economy, memang mau gak mau harus pinter. Harus pinter dalam hal apapun, terutama jajan itu tadi, karena pasti jajan itu akan naik. Dan yang bikin sebel, gak semua toko itu tuh update soal produk-produk terbaru dan murah gitu loh. Kalau kamu mau belanja di tempat yang selalu update produk baru, mending kamu belanja di Alfamidi aja nih, sahabat suara. Di minggu ini ada produk baru dari Alfamidi dengan harga spesial. Ada Icitan Melon Milk 300 ml yang beneran sugar dan rasa melonnya itu melon banget. Harganya juga spesial nih. Dari Rp9.500 kau bisa dapetin cuma Rp6.900 aja. Murah banget kan? Makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga spesial cuma buat kamu dong pastinya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Dan memang di ekonomi yang seperti ini, kalau misalkan kamu bertanya, gimana dong caranya biar gak makin boncos di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak sehat sama sekali kayak gini, Gin? Sebenarnya, ya, I cannot berbicara yang memberikan tips yang bagaimana-bagaimana gitu, karena aku juga masih kadang agak boros ya sahabat suara. But ini adalah beberapa hal yang sering diajarkan lagi-lagi oleh my moms ya. Langkah pertama yang paling basic adalah harus benar-benar pintar mengatur cash flow. Itu dia. Dan mulai ngerem belanja barang-barang yang sifatnya konsumtif, Kak. Kalau gak mendesak banget buat dibeli sekarang, kayak nggak usah deh gitu. Kalau bisa tunda dulu deh rencana beli barang-barang impor yang harganya sensitif banget sama kurs dolar kayak gitu ya sahabat suara. Mending duitnya kamu simpen buat dana darurat atau at least ditabung dulu sampai kondisi pasar lebih stabil dan nggak sevolatil sekarang ini. Selain itu, ini tuh momen yang tepat buat kamu mulai lirik-lirik produk lokal yang kualitasnya juga nggak kalah saing tapi harganya lebih stabil karena nggak terlalu bergantung sama impor ya kan? Tau nggak sih? Sekarang produk-produk lokal tuh udah banyak yang keren-keren tau. Mulai dari tas, sepatu, baju, terus apa lagi, make up, oh my god, skincare. Sekarang udah bagus-bagus. Jadi dengan membeli produk lokal, kamu sebenarnya lagi membantu ekonomi dalam negeri untuk tetap muter. Dan ngebantu UMKM biar gak gulung tikar juga di tengah gempuran krisis global sekarang ya. Semakin banyak kita pakai rupiah dan beli produk lokal, secara gak langsung kita tuh ikut ngebantu jaga stabilitas ekonomi nasional tau. Biar gak semakin terpuruk ketika sedang dihajar sentimen negatif dari luar kayak masalah AS Iran tadi yang udah aku bilang gitu ya. Intinya sih kita semua harus tetap tenang tapi juga tetap waspada, jangan panik berlebihan tapi juga jangan terlalu santai kayak lo berlaga nggak ada apa-apa, nggak terjadi apa-apa di dunia perekonomian ini. Hello. Kondisi ini emang berat sih dan jadi tantangan untuk kita semua, terutama anak muda yang sedang berjuang untuk mapan tidur. Enggak dong, mapan secara finansial ya di tengah ketidakpastian global yang semakin random ini. So tetap update sama berita ekonomi biar kamu juga gak terlalu ketinggalan infonya dan bisa ambil keputusan finansial yang tepat. Karena di zaman sekarang melek finansial itu bukan lagi pilihan tapi itu adalah sebuah kewajiban untuk kamu bertahan di dalam kehidupan sahabat suara ya. Semangat ya kita semua, semoga rupiah bisa cepat move on deh dan balik lagi ke level yang lebih waras. Pokoknya buat rupiah move on. Kalau kamu mau gak move on juga terserah kamu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Pernah suka tapi gak jadian? Atau udah jadian tapi rasanya tetap kayak temenan? Gak usah sedih, karena ini waktunya buat baper. Bahas percintaan yang gak ada habisnya.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Santai barengan sama aku Gina Joyo sampai nanti jam 7 malam sahabat suara. Dan ini sudah hari Selasa, so it's time to baper, bahas percintaan yang memang enggak pernah akan ada habisnya. Oh my god. And by the way, aku udah live di TikTok Suara di @suara.smg. Jadi buat kamu yang lagi senggang, kita ngobrol-ngobrol yuk di live TikTok Suara nih. Biasanya asik-asik, lucu-lucu gitu. Apalagi topik yang satu ini nih, menurut aku ada anehnya, ada herannya, tapi ada juga yang kadang aku mikir, ya emang sebagian besar kayak begini sih nih. Berita yang bikin para cewek akan overthinking, atau mungkin malah bikin para cowok nih ya. Betul-betul setuju. Mereka ngerasa setuju ambil senyum-senyum kecut gitu. Jadi gini, ada sebuah survei gokil terhadap 1.500 pria di England atau Inggris yang resultnya itu menemukan fakta bahwa sekitar 54% respondennya itu ternyata lebih milih untuk menghabiskan waktu bersama teman-teman tongkrongannya daripada sama istri atau sama pacar mereka sendiri, sahabat suara. Kebayang gak? Lebih dari separuh populasi cowok di Inggris di sana ya ngerasa kalau momen hangout barengan sama sohib itu tuh jauh lebih berharga dan bikin mereka jadi betah berlama-lama daripada mereka itu harus quality time berduaan sama pasangan mereka. Yang mungkin cowok-cowok ini ngerasanya bahwa aduh ntar kalau sama cewek tuh banyak dramanya mungkin ya. Bukannya mereka gak sayang sama pasangannya sih kalau menurut aku, tapi memang kenyataannya ada perbedaan vibrasi yang berasa banget ketika sedang bersama teman dan ketika kita sedang bersama pacar kayak gitu. Data ini diperkuat lagi nih sahabat suara sama survei global dari OCNC Strategy Consultants yang ngelibatin 6.000 responden, di mana pria itu melaporkan tingkat bahagia yang lebih tinggi ketika bareng dengan temannya. Skor rata-ratanya 74. Sedangkan ketika bersama pasangan ya, dapat skornya cuma 70 doang. Walaupun selisih 4, tapi buat aku yang perempuan, aku akan merasa kamu lebih milih sama geng kamu daripada sama aku. Emang ada salahnya aku? Gap skornya emang tipis sih, tapi nunjukin kalau secara psikologis cowok emang ngerasa ada level of happiness tersendiri, level of happiness yang berbeda ketika mereka itu menjadi diri sendiri di depan teman-temannya. Kalau mungkin di depan pacarnya kan ada jaim-jaimnya kayak gitu ya sahabat suara. Nah, di sini aku ingin bertanya kepada para lelaki, apakah studi dari OCNC Strategy Consultants ini valid? Boleh banget dong share pendapat kamu di 0811-2700-902 atau boleh banget langsung komen di TikTok Isuara di @isuara.smg. Aku tunggu.

0: ada ganjel rel yang jadi makanan khas kota Semarang. Tahu nggak itu makanannya kayak apa?
1: Banget deh sama suara gledek.
2: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
1: Hah? Emang ada?
2: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
1: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
2: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
3: Ya, Alfamidi menghadirkan gledek, gelegar hadiah kece.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek tiga. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
1: Makanya.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih di Suara Santai dan kita masih ngebahas perihal laki-laki yang katanya menurut studi itu lebih suka menghabiskan waktu bersama kawan-kawannya ketimbang dengan pasangannya. Tadi di apa namanya? Di live udah ada yang bilang, enggak Gin, aku gak kayak gitu. Tapi ada yang bilang juga, iya aku sih lebih pilih sama bestie-bestie aku. Karena kalau udah sama pasangan gitu ya, sama pacar atau istri, hawanya tuh pengen ribut mulu, berantem mulu gitu katanya. Tapi ya sebenarnya apa ya, kejujuran ada harganya ya. Ingat survei yang tadi aku bilang 40 sekian persen itu? Karena ternyata sekitar 44% pria ngaku kalau mereka itu pernah berantem hebat sama pasangan gara-gara masalah waktu yang dihabisin bareng sama temen. Masalahnya klise, klasik banget. Biasanya cewek ngerasa dianaktirikan atau ngerasa si cowok lebih asik sama dunianya sendiri, sampai lupa kalau ada hati yang harus dijaga di rumah ataupun di WhatsApp. Di WhatsApp sih janggal sih. Jatuhnya kayak apa, Kak? Jatuhnya kayak simpanan. Kalau bahasanya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ini tuh dilema para pria gitu katanya. Dimana satu sisi mereka butuh oksigen dari nongkrong, tapi di sisi lain mereka juga gak mau nih kena omel. Mereka gak mau dicuekin sama ayangnya gara-gara kelamaan main game, gara-gara keramaan di rumah, kelamaan di luar rumah ngopi gitu ya kan. Makanya jangan heran kalau tiba-tiba cowok kamu itu jadi agak susah diajak jalan pas udah ada jadwal boys night out-nya. Karena secara insting mereka emang lagi nyari tempat untuk recharge energi, yang gak bisa mereka dapatkan di dalam hubungan romantisnya mereka gitu loh. Sahabat Suara, paham gak sih maksud aku? Paham lah ya. Ini bukan soal siapa kok yang lebih penting, enggak. Tapi lebih ke soal gimana cara mereka itu tetap waras di tengah tuntutan hidup yang semakin gila gitu, dimana teman itu jadi pelarian yang paling asik dan minim tekanan. Jadi buat kamu para cowok, jujur deh, pasti pernah kan ngerasa kalau ketawa bareng teman itu rasanya lebih lepas dibandingkan ketawa sama pacar. Emang iya. Tapi ya kita sebagai perempuan juga kadang mempertanyakan nih gak sih sahabat Suara, kayak kamu lebih milih sama teman-teman kamu terus sama aku kapan? Itu dia. Kalau kita bedah lebih dalam lagi dari sisi psikologi, ternyata ada penjelasan ilmiahnya loh sahabat Suara, kenapa pertemanan itu sengaruh itu untuk para cowok. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Adaptive Human Behavior and Psychology nunjukin kalau hubungan pertemanan itu punya fungsi sosial yang beda banget buat pria dibandingkan buat wanita. Bagi para pria, tongkrongan atau lingkaran pertemanan itu bukan cuma tempat untuk membahas hal-hal yang gak penting atau main game-game bareng aja, enggak. Tapi sebenarnya itu adalah sumber emotional support ya, yang krusial banget untuk kesehatan mental mereka, walaupun mereka jarang mengakui itu secara langsung. Jadi kalau misalkan kamu tanya ke cowok kamu, kamu lebih suka ngobrol bareng sama teman-teman kamu kan daripada sama aku, terus cowok kamu jawabnya itu dengan, enggak kok, aku lebih suka ngobrol sama kamu sayang, itu bohong, itu cuma hanya sedang menjaga perasaan kamu saja. Apalagi kalau misalkan udah di weekend diajakin ketemu susah banget, weekday aja susah ketemunya, disuruh weekend aduh makin susah. Soalnya kadang ada beberapa yang sudah capek dengan kegiatannya gitu ya kan, terus akhirnya lebih milih untuk di rumah aja. Kalau menurut aku udah deh, gak usah nungguin pasangan kamu. Apalagi kalau misalkan weekend, jadilah independen, mau itu cewek mau itu cowok. Coba ya, pokoknya kamu harus produktif. Hari Sabtu, hari Minggu, ada atau tidaknya partner, coba produktif. Diisi sama olahraga kek, zumba kek, sendiri juga gak masalah. Atau cari hiburan buat ngisi weekend. Gak usah ngajak pacarmu yang gak peka itu, gak apa-apa. Kalau kamu belum punya plan ya, weekend mau ngapain, pacar kamu diem aja, gak ngajakin kamu kemana-mana. Ih, mending kamu ikut acara Smart Friend Fun Run aja nih sahabat Suara. Smart Friend Fun Run Semarang bakal diadain di hari Minggu, tanggal 31 Mei 2026, jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Cuma 150 ribu aja, kamu bisa dapet jersey running, medali, bib, sponsor kit, dan kartu perdana Smart Friend. Cara daftarnya?
Gampang banget. Kamu tinggal cek aja sosial media di @smartfriendworld atau @smartfriendrun. Sorry ya, @smartfriendrun. Atau kamu bisa langsung hubungi di nomor 0882-0782-4897. Buruan daftar dan jangan sampai kehabisan tiket Smart Friend Fun Run Semarang ya sahabat suara. Ajakin semua teman, saudara, keluarga kamu. Smart Friend, sinyal kuat, internet super cepat.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. And that was 1000 kali lagi by Gea Indrawari. Kalau ada 1000 kali kesempatan kamu suruh memilih nih ya, milih ngobrol barengan sama pasangan kamu atau ngobrol barengan sama teman kamu, untuk para laki-laki ya, kamu milih mana? Coba di live nih ya. Kalau disuruh milih, ada 1000 kesempatan. 1000 kali kesempatan nih, 1000 kesempatan untuk mengulang. Kalau disuruh milih, lebih memilih untuk berbicara dengan pasangan kamu atau berbicara dengan teman-teman kamu? Mungkin prioritas ini loh yang akhirnya aku lihat tuh kayak gini, sahabat suara. Prioritas perempuan dan prioritas laki-laki tuh memang kadang tuh berbeda gitu. Jadi buat laki-laki memang utamakan teman-teman gitu. Kayak untuk sekarang gue bisa senang-senangnya, apa ya, bisa senang-senangnya barengan sama teman-teman gitu. Tapi untuk perempuan kadang ketika sudah punya pasangan gitu ya, rasanya tuh kayak teman kamu, teman aku itu cuma kamu. Nah, jeleknya tuh gitu loh sahabat suara. Jangan sampai ya, jangan sampai ketika kamu sudah punya pasangan, akhirnya malah kamu jadi kehilangan diri kamu sendiri. Kamu jadi menjauh dari pertemanan, menjauh dari keluarga. Jangan sampai kayak gitu deh pokoknya. Terus, nih apakah artinya hubungan asmara itu kalah penting? Kalau misalkan kamu bertanya seperti itu gitu ya. Ya gak gitu juga sih sebenarnya konsepnya. Ini lebih ke soal gimana cara kita untuk menemukan itu tadi, titik keseimbangan atau balance antara hobi nongkrong sama kewajiban untuk menjaga komitmen bareng pasangan. Nah, okenya cowok adalah cowok tuh bisa balance antara pertemanan dan pasangannya. Kadang perempuan itu yang tadi aku bilang gak bisa balance ketika sudah punya pasangan, kayak teman aku cuma kamu, kayak gitu loh. Nah, kita harus belajar dari laki-laki nih. Masalah yang sering muncul itu kan karena komunikasi yang kurang sat-sat aja sebenarnya, dimana si cowok main pergi tanpa adanya kabar jelas gitu. Atau si cewek yang mungkin posesif sampai mungkin takut untuk memberikan ruang untuk pasangannya agar pasangannya bisa bernafas sejenak barengan sama teman-temannya. Karena ternyata itu penting sahabat suara ya, dalam sebuah hubungan. Ketika pasangan kamu izin untuk ketemu sama teman, iya gak apa-apa, itu cara mereka untuk melanjutkan hidup juga. Dan buat kamu ketika kamu sudah berpasangan dan ingin bertemu sama temanmu, ternyata itu juga gak apa-apa sahabat suara. Telat ya sadarnya ya kamu ya. Aduh, makanya nih aku kasih tahu ya, jangan sampai telat gitu. Kuncinya sebenarnya simpel. Saling ngerti kalau setiap orang itu punya kebutuhan untuk punya dunianya sendiri di luar hubungan mereka berdua gitu. Untuk para cowok, kamu juga harus pintar-pintar untuk membagi waktu. Dan jangan sampai akhirnya kamu asik banget nih sama dunia kamu, nongkrong kesana kesini gitu ya, sampai lupa kalau ada pasangan yang sedang menunggu kabar atau at least butuh attentionnya kamu juga. Perempuan itu suka diperhatikan ya sahabat suara ya. Buat para laki-laki catat itu. Nih ada Arif bilang nih, jadilah pria yang tahu prioritas. Kalau udah punya pasangan, ya bagi waktunya dulu buat pasangannya gitu. Bukan berarti tidak boleh ya, bukan berarti tidak boleh untuk mempunyai teman lagi tuh, bukan seperti itu. Nih. Cuma beda cerita kalau udah nikah, pria harus memprioritaskan istrinya karena itu tanggung jawabnya. Setuju. Arif, kau berpengalaman banget. Aku pikir-pikir kayaknya kamu ini ya, apa namanya, ini loh, jam terbangnya besar, jam terbangnya tinggi kalau menurut aku. Jadi itu tadi, pinter-pinter bagi waktu untuk para laki-laki. Ya jangan mentang-mentang survei itu bilang bareng temen itu lebih asik gitu ya, kamu jadi ngeremehin waktu bersama pasangan, waktu bersama keluarga gitu, ketika sudah berkeluarga ya. Karena gimana pun juga, ini sih aku baca dari salah satu artikel bilang, bagaimanapun juga pasangan adalah orang yang akan menemani kita di masa tua nanti. Ketika kamu, teman-temannya itu udah mulai sibuk sama keluarganya masing-masing gitu loh, quality time sama pasangan tetap harus menjadi prioritas. Tapi pastiin juga kalau waktu bareng temen tuh dapat porsinya, biar kamu gak terasa terkekang dan akhirnya jadi burnout di dalam hubungan kamu sendiri. Ya, nah buat para cewek, coba deh buat lebih chill dan ngasih kepercayaan penuh ke cowoknya untuk main bareng sama temennya, selama temennya bener tuh, selama temennya bener dan kegiatannya positif ya. Tapi karena kadang kita perempuan kan suka feelnya tuh kadang kayaknya feel not good aja deh. Nah ketika kamu sudah feel not good, and then just don't continue that relationship aja sahabat suara ya. Kalau ada cewek yang tiba-tiba ngelarang, berarti dia tahu kalau di
kalau di posisi, artinya si cewek tuh tahu. Oh, betul. Kadang enggak, kadang kayak gini sih sahabat suara, lebih ke kayak ketika kita sudah mulai janggal perasaan kita ya. Perasaan kita udah mulai janggal kayaknya. Jangan deh, kamu jangan keluar ya. Ya udah bilang aja gitu loh. Tapi kalau ternyata pasangan kamu ngerasa ya enggak bisa gini. Jangan nomor dua kan feelingmu aja sama suara. Aku sih akhirnya gitu. Ya udah jangan di nomor dua kan feelingnya, kalau ternyata feelingnya itu mostly selama ini benar seperti itu ya. Kalau kamu ngasih dia ruang untuk bahagia bareng sohibnya, at least temennya, paling enggak temennya itu positif, membawa dampak positif, kegiatannya yang dilakukan juga positif, biasanya dia akan balik lagi ke kamu dengan energi yang lebih positif, lebih seneng kok sahabat suara, dan lebih sayang lagi karena dia ngerasa dihargai privasinya, kayak gitu. Hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang enggak bikin salah satu pihak ngerasa kehilangan dirinya atau kehilangan lingkaran pertemanannya cuma demi muasin ego pasangannya yang pengen nempel terus 24/7. Dan ternyata kalau sesuatu hal yang nempel mulu gitu ya, enggak ada baiknya juga. Emang gak bosen ya? Akhirnya kan kadang kayak kita butuh something yang memisahkan kita sejenak deh, ya kan? Jadi menurut kamu gimana nih? Apakah skor 74 versus 70 itu beneran berasa valid di kehidupan nyata kamu sekarang? Emang sih gak bisa generalisasi ke semua orang seperti itu ya. Tapi data ini bisa jadi bahan refleksi juga buat kita, biar lebih bijak lagi dalam mengatur quality time, menghargai peran teman, menghargai peran sahabat, menghargai peran pasangan di dalam kehidupan kita. Karena kita kan hidup berkesinambungan kayak gitu loh. Tapi memang aku tuh selalu mendapatkan contohnya tuh dari bapakku, sahabat suara. Jadi bapakku tuh iya sewajarnya laki-laki yang dulu tuh nongkrong, paham gak sih? Iya punya temen laki-laki, jadi ya kayak laki-laki aja cangkruk, nongkrong di rumah, mostly di rumah sih, punya geng cowok-cowok gitu ya. Ya pada dasarnya kayak laki-laki biasa gitu. Cuman memang setelah akhirnya menikah dengan mamaku, yang beliau bilang ke aku adalah ketika papa memutuskan untuk berumah tangga dengan mama, di situ juga papa lepaskan semuanya gitu. Itu adalah salah satu komitmen. Lebih ke papaku tuh kayak ini komitmennya aku sebagai seorang laki-laki yang sudah memilih untuk menikah gitu ya kan. Semua papa lepaskan dari pertemanan, dari segala kegiatan di luar rumah, main-main gitu udah dilepasin. Bukan karena mamaku yang jangan deh, jangan keluar gitu, enggak sih, lebih ke karena kesadaran diri sendiri ini. Nah mungkin laki-laki perlu kayak gitu, perlu kesadaran dirinya, ya kan? Ketika sudah waktunya bersama keluarga, sudah waktunya berumah tangga, ya sudah, itu semua kesenangan di luar sana lepaskan. Bersenang-senanglah dengan keluargamu yang ada di rumah. Cailah, keren banget gue. Kalau jadi cowok, pas temennya nikah jangan terlalu diajak keluar terus, takutnya tanggung jawabnya lepas. Itu dia makanya kita juga sebagai teman harus aware loh sahabat suara. Betul deh. Aku ya, aku itu kan punya geng. Aku tuh punya geng yang isinya tuh memang enggak cewek semua, ada cowoknya. Kita tuh cewek dua, sisanya cowok tiga. Ketika salah satu ini dari laki-laki ini punya pacar, kita-kita yang cewek mau ngajak keluar tuh bener-bener rikuh banget. Rasanya kayak nanti dulu deh, nunggu dia aja yang ngajakin keluar kayak gitu. Karena sebenarnya lebih menjaga hati ceweknya, bukan karena gimana-gimana. Tapi kita kan juga sebagai seorang perempuan ya sahabat suara, kita tahu kalau misalkan kita lagi punya cowok, terus cowoknya diajakin main nih sama gengnya yang notepin, dan di situ ada perempuan, juga pasti ada rasa menyimpan kayak ih, kok kamu mainnya sama cewek sih, kayak gitu loh. Jadi lebih ke menjaga hati pasangannya aja, biar hubungan pertemanannya juga lebih awet sahabat suara, kayak gitu. Jadi udah deh, masing-masing kan punya prioritasnya masing-masing nih, dan masing-masing juga punya awarenessnya masing-masing. So please, ketika itu sudah semuanya, boundariesnya juga tolong dibangun gitu ya. Jadi mulai sekarang belajar untuk saling support aja sih. Support kebutuhannya masing-masing, prioritasnya masing-masing, support hobinya masing-masing. Jadi ketika kamu punya pasangan, jangan sampai malah pasangan itu menjauhkan kamu dari banyak hal. Menjauhkan dari yang negatif gak apa-apa, tapi kalau menjauhkan dari dirimu sendiri, dari hobimu sendiri, jangan sih sahabat suara. Kalau kata aku apa ya kak? Mundur.
mundur. Karena berpasangan itu harusnya upgrade kak, bukan downgrade. Takut, ya kan? Jadi itu support biar cowoknya tetap dapat support system dari teman, dan ceweknya juga tetap dapat pasangannya, si cowok ini yang mentalnya stabil dan happy terus setiap hari. Bahagia itu kita yang buat. Tapi kalau bisa bareng-bareng, ya kenapa enggak? Ya kan sobat suara? Oh my god, talking about this. Udah jam 7 aja, lebih 4. Thank you so much udah mendengarkan siaran aku dari tadi jam 4. Yeping-yepingan kita banyak sekali yang kita omongin, dari ekonomi, ya kan? Masalah perekonomian dunia, terus masalah apa tuh tadi yang pertama ya? Ketawa. Kalau ketawa selama 20 menit itu bisa membuat kamu jadi awet muda. Sampai sekarang ini ngebahas soal cinta-cintaan. Kita ketemu lagi besok ya sahabat suara. Besok aku masih bakal nemenin kamu di suara santai tentunya. Terima kasih juga buat kamu yang udah nontonin live aku di TikTok Isuara, di @isuara.smg. Thank you so much Mas Denar udah bantuin siaran aku hari ini. Walaupun banyak rungsing-rungsingnya, Mas Denar tadi udah ngebantuin benerin komputer. Habis ini kamu masih bakal ditemenin sama Farhan Marhendra di nongkrong bareng dari jam 8 sampai jam 10 malam sahabat suara. And then the last song yang bakal aku puterin buat kamu, this is Malik Ross, Good Morning Everyone. Memilih rindu, aku selalu memilih rindu untuk kamu. Gira Jaya signing out. Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscale.

nggak bisa datang di event Yamaha Ride and Chill, kita bakal siaran langsung lewat radio dan live TikTok at iswara.smg. Kita bakal ngasih tahu semua keseruan yang ada di sana. Mulai dari classy show up, games, DJ party, dan masih banyak lagi. Radio show Yamaha Ride and Chill bakal diadain hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026, jam 3:30 sampai 5 sore, cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, dan live TikTok at iswara.smg. Jangan lupa nonton ya, sahabat suara.

0: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Power Geng Push!
2: Ayo dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow!
4: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good. Choco Drink, my mood booster, menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Bedanya lumpia gang Lombok sama pemuda adalah di garis keturunan dan juga tekstur. Lumpia gang Lombok adalah yang tertua atau generasi pertama dan punya tekstur

0: ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com/streaming.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811 2700 902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.

sekali, tapi dengar ini. Janggal sih jujur. What's wrong with my body, ya gak sih? Janggal loh, kayak gini tuh. Aku juga kaget sahabat suara. Tadi kan aku kan bangun tidur kan. Emang bangun tidurnya pagi sih, alias jam 12. Jam 12 yang aku bangun tidur semalam itu jam 3 jujur ya. Jujur pemalas, vibes pengangguran kelihatan banget. Udah tuh bangun kan, tas. Tiba-tiba tuh kayak anjing, anjing, udah gitu-gitu terus tuh. Ini apa namanya, hidung ya. Terus udah itu apa namanya, ingus keluar tuh. Aku kayak gitu-gituin terus. Tapi ya itu selalu keluar. Aku juga penasaran gitu, kenapa ya malah pas cuacanya Semarang panas itu malah hidung ini bermasalah gitu. Apa jangan-jangan aslinya ya ingusku itu bentuknya tuh kayak es. Jadi kalau misalnya kena panas tuh malah mencair. Aneh ya tapi ya kalau kayak gitu ya. Masa ada ingus beku, aneh-aneh, ada-ada aja ya nggak, ada-ada aja gitu kayak cuacanya Semarang tuh. Entah ya, nggak tahu besok nih, siapa tahu juga hujan juga. Sama anehnya mungkin besok full hujan tuh, nyebelin sih kalau misalnya full hujan. Tapi ya gimana lagi ya, nggak, kita hidup di negara tropis yang emang bisa dikatakan tuh musimnya tuh ya agak sedikit bikin bad mood lah. Makanya nih biar hari ini kamu gak terlalu bad mood, ya gak, dengerin aja nongkrong bareng sama aku Van Mahendra yang pastinya nih bakal ngasih kamu informasi terbaru dan juga muterin musik asik buat kamu pastinya. Jadi nih buat kamu yang penasaran hari ini ada apa aja, dengerin aja nongkrong bareng sama aku Van Mahendra. Nah buat memulai vibesnya biar agak asik dikit, kita sedikit mendengarkan lagu yang menceritakan tentang sebuah kisah dari Rich Brian yang judulnya History. Langsung aja sahabat suara.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau kamu melihat sosial media Indonesia, ini kayaknya aku mau mengeluarkan sedikit mode jahat ya. Jadi kalau aku ngelihat sosial media sosial di Indonesia, itu tuh isinya tuh orang-orang tuh pada ribut entah kenapa ya. Ya enggak sih? Apalagi kalau di X tuh. Buh, di X atau Twitter ya. Itu ada aja hal kecil diributin, ya enggak? Hampir setiap hari tuh diributin, ribut masalah inilah, masalah itulah. Pokoknya tuh semuanya tuh diributin, ya enggak? Tapi nih kemarin tuh aku baru aja ngelihat satu hal yang menarik. Di komentar satu postingan itu tuh entah kenapa nggak ada yang ribut, tapi malah ngedukung apa yang ada di postingan itu. Yaitu postingan tentang, jadi ada lomba gitu kan, lomba cerdas cermat. Nah terus ada sedikit, bisa dikatakan bukan sedikit sih, ada tindakan yang bisa dikatakan itu kurang fair play kalau di bahasa olahraga ya, kurang fair play. Terus rame lah. Rame tuh, banyak netizen yang mulai menyerang. Dan event itu tuh ada di event Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Ini ya, kasusnya tuh lagi rame banget dibahas sama netizen. Karena banyak yang menilai ada ketidakadilan nih pas proses penilaian berlangsung. Dan setelah jadi sorotan publik, nah ini MPR RI, nih MPR RI, ini langsung dari MPR RI pusatnya nih sahabat suara, mengakui memang ada kelalaian dari dewan juri saat perlombaan berlangsung. Nah, sebagai tindak lanjut, mereka gercep nih untungnya. MPR RI akhirnya menonaktifkan dua pihak yang bertugas saat acara berlangsung. Bus. Serem, jujur serem ini. Dan dua orang yang bertugas saat acara itu adalah Indri Wahyuni dan juga Diastasita Widya Budi selaku dewan juri dan juga MC di acara tersebut. Nah, langkah ini itu diambil setelah kritik publik terus bermunculan, apalagi banyak peserta yang dan penonton nih yang merasa ada perbedaan perlakuan dalam penilaian jawaban peserta nih. Nah, sekarang ya aku mau tanya ke kamu. Kalau misalnya nih kamu ikut lomba terus ngerasa penilaiannya gak adil, apa yang bakal kamu rasain? Yang pasti bakal kesel sih, ya gak? Itu pasti bakal kesel. Wah, aku tahu bentukan kamu sahabat suara ya. Pasti pada kesel. Rasanya tuh kayak, ini kalau misalnya tangan udah genggam, boleh di kasih ke pipi, boleh gak ya nih? Langsung aja dilempar tuh ke pipi tangan. Tar gitu pasti. Karena kita tahu lah ya, dalam sebuah kompetisi, apalagi yang membawa nama pendidikan, rasa adil itu pasti penting banget, ya nggak? Bahkan mungkin lebih penting nih dari menang atau kalah. Karena peserta itu datang bukan cuma buat cari juara, tapi juga belajar sportivitas, belajar menghargai proses, dan belajar percaya bahwa usaha mereka dinilai secara objektif. Makanya ketika muncul kontroversi kayak gini, respon publik itu jadi besar banget. Karena orang tuh berharap pasti ya, ajang pendidikan itu bisa jadi tempat yang menjunjung kejujuran dan juga fairness gitu. Di sisi lain juga, MPR RI juga bilang nih, mereka tuh bakal melakukan evaluasi menyeluruh. Mulai dari mekanisme penilaian, verifikasi jawaban peserta, sampai tata kelola keberatan. Dalam artian, ke depan diharapkan sistemnya itu bisa lebih jelas lagi, lebih transparan, dan nggak menimbulkan polemik lagi. Dan sebenarnya ya, ini juga jadi pengingat penting buat semua penyelenggara lomba, bahwa detail kecil itu berpengaruh besar karena satu keputusan bisa mempengaruhi mental peserta. Bahkan bisa mempengaruhi kepercayaan publik. Apalagi sekarang nih, semuanya itu cepat viral, ya nggak? Satu potongan video aja, bisa aja tuh kamu disayurin sama netizen, ya nggak? Tapi ya dibalik semua ini ada satu hal positif nih, yaitu publik tuh sekarang makin peduli, ya nggak? Orang-orang tuh mulai berani menyuarakan kalau ada hal yang dianggap nggak adil. Dan itu penting, karena kritik yang sehat bisa jadi bahan evaluasi. Bukan buat menjatuhkan, tapi buat memperbaiki.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Mana Icat?
2: Kita telepon aja, dia lagi di kamar mandi.
1: Bisa-bisanya dia. Masa menghindar dari sawan?
2: Bisa keluar nama dia aja ya.
1: Cat, on air Cat. Ini on air Cat.
2: Ini sih.
1: Udah ya. Cokok-cokok ya Cat ya.
3: Iya.
1: Ah, Irsyad, pas banget lagi.
3: Benar.
1: Ayo cepat.
3: Ali,
1: apa?
3: Kalian tahu nggak makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia?
1: Apa ya?
2: Hokben.
3: Bukan.
1: Sushi.
3: Bukan. Jadi makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia itu Kikugawa.
1: Kikugawa.
3: Yang dibuka di Jakarta tahun 1969.
1: Itu tahun 1969 itu ada kejadian apa lagi tuh Chat di Jakarta?
3: Aduh.
1: Itu bunyinya apa tadi?
4: Ada plungnya. Jorok banget, jorok
1: siapa? Lu lagi di jalan Chat. Itu ada kenapa berbet-berbet.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Tuh teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, ticus. Huh?

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: kedua di tanggal 2 Mei 1547. Pangeran Pangandaran kedua secara resmi dinobatkan oleh Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak menjadi Bupati Semarang yang pertama. Semangat terus buat para pemimpin kota Semarang.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Rio Dinata. Program MBG kembali memperluas jangkauan dengan menggandeng lembaga permasyarakatan yang ditargetkan mulai beroperasi akhir Mei 2026. Nantinya warga binaan akan dilibatkan sebagai pekerja dapur MBG dan total ada 70 lapas dengan masing-masing lokasi sebanyak 20 orang dari warga binaan dan sisanya tenaga profesional. Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi tegas berupa denda administratif senilai 875 juta rupiah kepada PT Indosaku berkaitan dengan kasus debt collector yang melakukan panggilan palsu kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang. Dari hasil pemeriksaan, OJK menilai PT Indosaku gagal memastikan proses penagihan berjalan secara patuh, profesional, beretika, dan sesuai regulasi yang berlaku. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat di ajang Piala Asia 2027. JCCS berada di satu grup dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pelatih timnas John Herdman optimis dengan status underdog Indonesia yang justru akan menjadi kekuatan dan bukan beban. Piala Asia 2027 digelar pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 di Arab Saudi. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Rio Dinata. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Suara, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kan tadi kan di berita sebelumnya aku kan ngebahas sedikit kan tentang masalah pendidikan. Ya meskipun yang aku bahas tadi itu tentang kasus yang emang lagi viral di media sosial tentang perlombaan cerdas cermat yang dibikin sama MPR RI. Nah, di berita selanjutnya ini gak jauh-jauh juga dari masalah pendidikan nih. Jadi baru aja nih aku baca sebuah berita kalau Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bareng Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu resmi meluncurkan buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi. Dan yang menariknya lagi, programnya itu dibuat untuk semua jenjang pendidikan, ya nggak? Mulai dari PAUD sampai SMA dan juga SMK. Artinya, nilai anti korupsi sekarang itu mulai dikenalkan sejak usia dini. Bukan cuma pas udah gede aja ya. Kalau bisa dari kecil itu udah diajarin, biar nggak kayak Nah, kalau aku baca dari beritanya, nanti ini tuh isi materinya tuh juga nggak melulu soal hukum atau kasus korupsi yang besar. Tapi dibuat lebih dekat sama kehidupan sehari-hari ya. Misalnya nih, tentang kejujuran, tanggung jawab, ngejaga amanah, sampai memahami dilema etis. Contohnya kayak kalau kamu nih ngeliat temen kamu nyontek, terus kamu diem aja. Atau kalau kamu diberi tugas kelompok tapi malah numpang nama doang. Nah, hal kayak gitu tuh ternyata juga bagian dari pendidikan integritas. Karena korupsi itu sebenarnya gak selalu tentang uang aja, tapi kadang tuh berawal dari kebiasaan kecil yang dianggap biasa. Nah, program ini tuh muncul setelah hasil survei penilaian integritas pendidikan 2024 menunjukkan indeks integritas pendidikan Indonesia itu masih di angka 69,50 dari skala 100. Artinya masih ada banyak hal yang perlu nih diperbaiki sama negara kita. Makanya pemerintah tuh mulai fokus membangun budaya jujur dari kecil. Dan menurutku ini menarik banget nih, ya nggak? Karena seringkali tuh pendidikan cuma fokus ke nilai akademik aja, ya nggak? Nilai matematika bagus, ranking tinggi, prestasi banyak. Tapi kan kadang kalau misalnya kayak gitu, itu tuh biasanya tuh anak-anak tuh ngakalin, ya nggak? Contohnya aku. Gak ya, aku bisa mungkin jujur bro. Nah makanya nih, karakter dan integritas itu tuh malah kurang dibahas lah. Padahal pintar tanpa jujur itu juga bahaya loh, ya gak? Sekarang nih coba kamu bayangin, kalau dari kecil nih anak-anak udah dibiasakan jujur, gak nyontek, terus bertanggung jawab juga, dan ngerti mana yang benar atau yang salah, kemungkinan besar nilai itu bakal kebawa sampai nanti udah gede, ya gak? Karena kebiasaan itu emang dibentuk dari kecil. Dan menariknya lagi, selain buku utama, pemerintah juga nyiapin 5 bahan ajar khusus buat guru. Tujuannya supaya pendidikan anti korupsi ini nggak cuma jadi teori di buku aja, tapi benar-benar diterapkan dalam aktivitas sehari-hari di sekolah. Karena tantangan terbesar sebenarnya itu bukan ngajarin teorinya, tapi ngebangun kebiasaannya. Contohnya emang sederhana sih, datang tepat waktu, nggak titip absen, nggak manipulasi data, nggak ambil hak orang lain. Tapi kalau misalnya itu nggak dilakukan benar-benar, ya jatuhnya ya kayak cuma sekedar mencairkan sebuah kewajiban aja gitu. Makanya hal kecil kayak gitu tuh sebenarnya itu harus dilakukan benar-benar karena itu jadi bagian dari sebuah integritas. Dan jujur aja ya, aku sedikit setuju nih sama program pemerintah. Bukan sedikit setuju, setuju banget sama program pemerintah kayak gini gitu. Karena kita tahu sendiri kalau yang di atas-atas sana ya enggak dana haji aja dikorupsiin. Aduh. Makanya nih, sebisa mungkin kita menyelamatkan generasi di bawah kita supaya apa? Supaya tidak suka korupsi.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra ya, sahabat suara. Dan akhir-akhir ini tuh Pak Presiden Prabowo Subianto itu tuh lagi gencar-gencarnya nih nyuruh para ASN itu buat hemat energi. Dan salah satu programnya adalah sebisa WFH dan juga sebisa mungkin kalau misalnya ASN mau berangkat ke kantor itu tidak menggunakan kendaraan pribadi. Biar apa? Biar hemat energi. Jadi dikasih pilihan tuh, mau naik sepeda atau naik transportasi umum, ya enggak? Nah, tapi ini ada ASN dari Tasikmalaya yang ini kocak banget lagi, menggunakan cara yang berbeda nih buat berangkat ke kantor. Jadi nama doi itu adalah Muhammad Arif Syamsani. Beliau itu adalah ASN dari Diskominfo Kota Tasikmalaya. Bukan naik sepeda, bukan naik kendaraan umum, tapi doi naik kuda. Waduh. Naik kuda, sahabat suara. Dan yang bikin makin mencuri perhatian lagi, beliau itu tampil ya pakai pakaian hitam putih sambil jalan di tengah jalan raya di antara kendaraan bermotor yang lain gitu. Kamu kebayang gak sih suasananya gitu? Orang-orang lagi macet-macetan gitu kan. Tiba-tiba ada suara tik tak tik tak tik tak. Ada suara juga brrr. Ya, mereka kan biasanya gitu kan. Brrr gitu. Nah, otomatis kan orang yang dengar itu langsung kayak, "Ah, itu apa dah?" gitu kan. Pasti tuh nengok langsung, "Lah, kok kuda gitu pasti." Langsung para pengendara motor ya. Tau gitu aku naik kudanya bapak aku ya kemarin. Nah, aksinya ini ternyata tuh dilakukan bertepatan dengan program Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang digagas sama pemerintah Kota Tasikmalaya. Jadi emang momennya itu pas banget dan tentu aja warga itu langsung heboh tuh. Banyak yang rekam, upload ke media sosial, dan akhirnya pun viral. Bahkan nggak sedikit juga warganet yang memuji aksi tersebut karena dianggap kreatif nih. Terus sisi lain juga unik kan, dan bikin suasana jalanan tuh jadi beda dari biasanya. Nah sekarang nih aku mau tanya ke kamu, kalau kamu lagi berangkat kerja atau kuliah terus tiba-tiba lihat ada orang naik kuda di jalan raya, reaksi pertama kamu apa? Kaget? Atau mungkin kamu malah, mas aku ikut mas gitu? Karena jujur aja ya, di zaman sekarang pemandangan kayak gini tuh jarang banget, ya nggak? Makanya tuh langsung jadi pusat perhatian. Tapi di balik lucunya kejadian ini sebenarnya ada pesan yang menarik loh, ya nggak? Tentang gimana sebuah gerakan atau program itu bisa dibuat lebih seru dan juga memorable. Karena kadang orang itu lebih gampang ingat sesuatu yang unik daripada sekedar imbauan biasa. Misalnya nih soal pengurangan kendaraan bermotor. Kalau cuma tulisan atau spanduk, mungkin ya lewat begitu aja gitu. Tapi kalau ada ASN datang naik kuda, nah itu langsung tuh viral se-Indonesia ya. Ntar pada ngira, wah ini mah kobo ini, bukan PNS gitu. Ini bukan PNS tapi PNC, Pegawai Negeri Koboi.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Permisi, selamat siang Pak. Saya mau interview.
4: Iya, silakan. Coba perkenalkan dulu diri kamu.
3: Nama saya Danang, Pak. Umur 23 tahun, saya 100% Sigma. Dan saya cari kerja yang bisa fleksibel biar mental health saya tuh tetap terjaga.
4: Apa itu, Riz? Mental health? Aduh, anak 20-an ini kok aneh-aneh.
3: Jangan judging gitu dong, Pak. Dengerin dulu nih, pendahuluan. Pendapat 20-an di nongkrong bareng.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra nih, sahabat suara. Dan seperti biasa, kalau hari Selasa nih jam 9 malam lebih dikit ada segmen paling lemes di Iswara Semarang. Ada segmen pendahuluan nih sahabat suara, pendapat 20-an. Kenapa sih kok bisa paling lemes? Karena tuh aku pengen ngajakin kamu nih sebelum tidur ya gak? Posisi udah terlentang tuh di kasur, udah posisi meluk guling, atau mungkin posisi lagi kerja tapi cuma duduk nyender di kursi. Itu kan posisi-posisi paling rileks saat ini kan. Aku tuh pengen ngajakin kamu buat apa? Ya, buat refleksi diri. Kita ngomongin tentang kehidupan, tentang percintaan, tentang susahnya hidup ya. Yang ternyata gak seindah kayak di film-film. Nah, tapi malam ini nih sahabat suara, aku pengen sedikit ngebahas masalah kerjaan. Jadi backstory-nya itu tuh aku tuh waktu kemarin kalau gak salah, itu kan biasa kan scroll timeline Twitter. Seperti umumnya Twitter, itu tuh emang isinya orang ribut. Tapi ada satu momen di mana aku tuh ngeliat kan ada orang nge-tweet, intinya tuh lingkungan kerjanya tuh toxic. Nah, di situ tuh banyak yang

juga cicilannya belum kelar. Kasih tahu aku aja lewat WhatsApp di 0811 27902, atau juga bisa lewat question box yang udah aku bikin di story Instagram @iswara.smg. Atau kalau misalnya kamu pengen langsung interaksi sama aku, langsung aja join live TikTok di @iswara.smg. Cus.

WFMI suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra, dan juga masih di segmen pendahuluan pendapat 20-an ya sahabat suara. Dan aku juga udah live TikTok nih, langsung aja kalau misalnya kamu pengen langsung interaksi sama aku juga bisa. Udah rame juga nih, udah banyak orang ya, total ada 4. Ramein dong please ya. 4 doang, masa ini kayak Fantastic Four ya. Pemain bola aja 11, masa ini 4, tapi gak apa-apa. Yang penting yang tap-tap layar, banyak. Dan kita masih di segmen pendahuluan pendapat 20-an yang masih ngebahas masalah kamu pernah gak sih kerja di lingkungan yang toksik. Dan kalau misalnya pernah, itu tuh kamu bakal tetap kerja di situ atau memilih buat resign aja. Dan aku juga pengen tahu cerita kamu nih. Nah makanya nih aku udah cek-cek WhatsApp ya. Tadi soalnya kan ada beberapa dari WhatsApp. Dan udah ada beberapa yang ngirim nih. Kayak yang pertama nih ada Kak Gisel. Ini bagus banget nih. Ini tekniknya bagus banget. Teknik mengkelabui orang dengan cara menunggu gajian. Nah nih, dia bilang gini, kalau boleh jujur saya akan melakukan dua hal. Yang pertama nunggu sampai saya gajian, terus yang kedua adalah setelah gajian saya akan pindah kerja. Tidak ada gunanya bertahan di lingkungan kerja yang gak sehat, selain jadi beban pikiran yang ujung-ujungnya nanti bisa jadi penyakit. Gak bagus. Ini sahabat suara ya gak? Biasanya tuh banyak tuh yang modelnya kayak Gisel gini ya gak? Dia tuh biasanya tuh mau resign tuh sebelum puasa tuh ya gak? Sebelum puasa itu kan belum notice tuh. Ntar kalau misalnya habis lebaran gitu kan misalnya kan dapat THR tuh. Boh, gajinya double, lumayan ya gak? Nih bisa nih dipakai kalau misalnya lingkungan kamu toksik. Tuh caranya kayak caranya Kak Gisel. Terus nih ada juga nih cerita dari tadi mana sih? Nah nih dari Mas Bernardus. Nah, nih sejujurnya muak. Berarti dia pernah. Puji Tuhan saya bisa lepas dari lingkungan tersebut. Penjilat bertebaran dimanapun. Saya nggak terlalu peduli kalau ada yang tiba-tiba melejit karirnya karena keahliannya dalam hal menjilat. Saya menganggap itu sebagai rezeki dia aja yang udah capek menjilat atasan. Serem juga. Tapi awal kemuakan saya bermula saat direktur menunjuk satu orang yang bertindak menjadi mata-matanya. Dia mengakui hal itu terang-terangan. Ini mungkin akibat dari dua-duaan mereka di ruangan direktur yang berjam-jam. Waduh, dari jam 5 sore sampai jam 9 malam mereka berduaan di ruangan direktur tiap hari. Mungkin mereka lagi main catur ya. Terlalu positive thinking mas kalau ini mas. Mungkin mereka lagi main Mobile Legend ya enggak. Oh ya, yang satu orang mata-mata ini tuh dia perempuan. Dan perempuan itu pol banget julitnya, berasa nyonya besar. Semua diaduin ke bos, gak suka sama siapa. Ntar bos disogok dalam tanda kutip buat mengintimidasi orang tersebut. Bush. Nih ya makanya Mas Bernardus ini sempat keluar dari kerjaannya karena emang nih ada satu ular di antara banyak karyawan yang ada di sana. Tapi menjadi sebuah pertanyaan nih, kok bisa nih ya mereka berduaan di ruangan direktur dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Kira-kira itu 4 jam ngapain? Ayo. Tebak-tebakan yuk, 4 jam ngapain? Apakah main catur? Kalau main catur enggak bisa dong 4 jam, ya enggak? Soalnya kan ada waktu tuh biasanya main catur, ya enggak? Apakah main Mobile Legend? Nah, kalau misalnya main Mobile Legend, itu dia push rank sampai rank apa? Coba kasih tahu aku yuk, pendapat kamu. Dan kalau misalnya pun kamu punya cerita lain tentang kerjaan kamu yang toksik, langsung aja kasih tahu aku lewat WhatsApp di 0811-27902 atau juga bisa lewat question box yang udah aku bikin di story Instagram @iswara.smg, oke? Atau mungkin kamu bisa langsung join aja di live TikTokku, live TikTok kita di @iswara.smg. Aku tungguin sahabat suara.

0: rahasia di kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Mau.
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
4: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
5: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
4: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
5: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
6: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
7: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Let's enjoy the
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care,

0: Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Suara warga Indonesia.

WFMI Suara, Suara Warga Indonesia. Masih nongkrong bareng sama aku, Farhan Marhendra ya, sahabat suara. Dan masih di segmen pendahuluan juga, pendapat 20-an yang masih ngebahas masalah kamu pernah gak sih kerja di lingkungan toksik. Dan kalau misalnya kamu pernah, kamu lebih memilih buat resign atau stay aja di tempat itu. Nah nih, langsung aja nih aku bacain lagi nih, ini panjang banget nih ya, dari Kak Muammar Syaidar. Dia pernah nih lingkungan kerja yang gak sehat. Sepanjang pengalaman saya bekerja selama 13 tahun, saya kategorikan ke dalam 3 bagian. Oh, ini dia ngasih tahu nih, tips and trick nih. Yang pertama, teman atau rekan kerja yang gak mendukung. Terjadi persaingan antara sesama level atau jabatan, saling menjatuhkan ego yang tinggi, baik antar personal maupun antar bagian atau departemen. Saya biasanya akan mengambil jalan tengah, bersikap normal dan netral, tidak meninggikan ego, akan tetapi juga tetap berupaya membela departemen saya. Wah, ini ciri-ciri yang pertama ya. Terus ciri-ciri yang kedua adalah atasan yang tidak mendukung. Kesalahan kita akan dicari-cari. Keputusan yang kita ambil tidak didukung, kita mudah kena marah atau tegur. Kita tidak akan mendapatkan promosi, kita susah untuk mendapatkan bonus, kita bahkan bisa aja diasingkan. Ini susah-susah, ini bagus-bagus nih. Terus yang ketiga adalah bawahan yang tidak mendukung, menolak perintah kita, bekerja dengan lambat, berusaha mencari celah, mempengaruhi anggota tim yang lain, menumbuhkan ketidakpuasan. Saya akan coba mencari tahu permasalahannya, melakukan pendekatan formal, informal, dan non-formal. Itu adalah tips ya, bukan tips sih, ciri-ciri lingkungan yang toksik di kantor. Tuh, dari Mas Muammar Syaidar. Ini terus ada lagi nih, dari Kak Meriti, Kak Meri. Nah, saya bakal mengundurkan diri. Bisa dibilang mungkin saya di sana pas posisinya adalah minoritas, sorry. Saya benci bersikap menjilat pada atasan. Minimal seharusnya waktu itu saya bisa masa bodoh dalam tanda kutip, tapi ternyata saya tidak kuat. Misalnya saya tidak punya tandem, rata-rata mereka di sana selalu ikut atasan. Akhirnya saya lagi deh yang dituduh ini itu. Akhirnya saya mengundurkan diri. Kalau ada yang tanya, gak gampang lo cari kerja kok keluar gara-gara itu. Waktu itu saya kerja paruh waktu di sebuah kedai kopi, dan waktu itu umur saya mungkin masih muda, jadi saya masih labil dan belum paham dunia kerja yang sebenarnya. Pengalamannya banyak juga ya orang-orang ya. Terus nih ada juga nih, Kak Khairil Asmi. Saat ini emang lagi bawa wabah pilek, kak maaf kak, ini bukan masalah wabah pilek ya, toksiknya bukan ke arah situ nih, gak jadi saya bacain ya kalau gitu ya, maaf. Kak Khairil Asmi ini aneh banget, toksiknya bukan ke arah situ, kenapa tiba-tiba orang sakit ya? Kita mendapat hiburan tengah malam di antara orang-orang yang lagi ngebahas toksik. Yaudah deh, aku bacain deh Kak Khairil Asmi ini ya. Mungkin toksiknya Kak Khairil Asmi ini adalah lingkungan kerja yang gak sehat, yang bukan dalam tanda kutip ya, tapi emang bener-bener gak sehat. Saat ini emang lagi wabah pilek dan batuk di kantor-kantor di Jakarta. Saya terpaksa sering pakai masker dan sering cuci tangan setiap usai memegang handle pintu, tombol lift, keran, toilet, dan lain-lain. Lingkungan yang tidak sehat sangat cepat membuat Anda juga tidak sehat. Perbanyak minum vitamin untuk memperkuat imunitas tubuh Anda agar tidak mudah terjangkit penyakit sekitar. Oke, Kak Khairil Asmi. Tapi next time ya, konteks nggak sehatnya ini maksudnya adalah lingkungan kerja yang mungkin nggak mendukung kamu sebagai karyawan. Maksudnya seperti itu ya Kak Khairil Asmi, izin. Kalau misalnya memang masalah toksiknya adalah lingkungan kerja yang nggak sehat atau steril, berarti pas COVID itu seluruh Indonesia kantornya itu toksik kalau pas COVID.

0: FM suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, itu tadi ya beberapa cerita dari kamu nih yang emang jujur aku banyak banget dapat insight. Kalau ternyata tadi ada yang ngasih ciri-ciri lingkungan kerja yang toksik itu kayak gimana, tapi ada juga yang salah pengertian tentang toksiknya. Kak Ari Lasmi ini emang kocak banget. Tapi ya gak apa-apa, kalau misalnya pun kamu masih terjebak di lingkungan yang kayak gitu, emang susah sih ya buat ngerubahnya. Tapi kalau misalnya di ekonomi sekarang, kita tahu ya, kita lagi butuh banget yang namanya duit. Jadi sebisa mungkin ya tahan-tahan aja yang kamu rasain sekarang. Tapi kalau misalnya emang udah gak kuat, terus perlu bantuan profesional, baru tuh kamu datang aja ke orang yang emang bisa mendengarkan cerita-cerita kamu itu dan memberikan insight ke kamu juga. Terus kalau misalnya pun kamu emang udah gak kuat sama keadaannya, resign aja. Tapi yang pasti kalau bisa nungguin gaji kamu keluar. Tuh, baru resign. Kayak tadi kata Kak Gisel tuh, bagus tuh tipsnya tuh ya. Jadi kalau misalnya emang, aku udah gak kuat di kantor ini, bentar deh, nunggu habis THR keluar, baru deh keluar gitu. Nah, karena jam 10 juga aku sekalian pamit ya sahabat suara. Terima kasih buat sahabat suara yang udah dengerin dari tadi jam 8, sorry. Terima kasih juga buat Mas Danar nih, program operator kita, yang udah nemenin dan juga ngebantuin tadi secara teknis. Kalau gitu, aku Farhan Mahendra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Nama gedungnya apa?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

buat kamu yang gak bisa datang di event Yamaha Ride and Chill, kita bakal siaran langsung lewat radio dan live TikTok at iswara.smg. Kita bakal ngasih tahu semua keseruan yang ada di sana. Mulai dari classy show up, games, DJ party, dan masih banyak lagi. Radio show Yamaha Ride and Chill bakal diadain hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026, jam 3:30 sampai 5 sore, cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, dan live TikTok at iswara.smg. Jangan lupa nonton ya, sahabat suara.

0: dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Suara warga Indonesia.

0: Katanya, ini adalah bagian dari perencanaan kota di masa lalu dan biar mempermudah navigasi. Nama buah udah ada, nama pohon juga udah ada. Ditambah nama-nama mantan, kayaknya lucu deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

101 FM Bandung.

0: Nama gedungnya apa? Power King Push.
1: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
4: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
4: real coklat Belgianya, smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
5: my mood booster.
4: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

Sari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, ticus. Huh?

0: favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek tiga. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus! Ah, seger.
2: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
0: Makanya.

0: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
1: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Gue kan kemarin sepedaan turun ke Simpang 5, Pak.
2: Sepedaan dari atas.
1: Dari rumah ke Simpang 5.
2: Nontonin bocil-bocil BMX balapan.
1: Put.
2: Oh, push bike.
1: Kok push bike
2: atau BMX?
1: BMX.
2: Oh iya, lo saya put.
1: Kalau push bike kan bunyinya tak.
2: Pake pantofel lo, man. Hari minggunya yang gue belajar diving.
1: Gimana tuh? Seru gak tuh? MHSB.
2: Seru sih, cuman dari jam 7:30 sampai jam 12-an baru keluar dari air, Pak.
1: Gue pikir naik turun, Pak. Ini gak bener-bener di dalam kolam. Gue dari 7:30 sampai 11:30 baru turun dari sadel. Orang kok udah pada tua nyiksa diri. Bukannya istirahat.
2: Gue jam 10 itu kayak, ini kita kapan istirahat?
1: Gue capek di dalam air.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

0: satu podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy. Please go.
3: Dari zaman dulu, stasiun Poncol dan Tawang punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan, stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Lilian Enji. Organisasi Yakuza Manages resmi dideklarasikan di Kota Kediri yang dihadiri oleh Wali Kota Vinanda Prameswati serta sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat Kediri. Meski namanya mirip dengan entitas kriminal dari Jepang, Ketua Umum Gustuba menyebut organisasi ini merupakan wadah transformasi sosial dan spiritual bagi masyarakat. Yakuza Manages sendiri berada di bawah naungan Majelis Semaan Al-Quran dan Zikrul Gofilin. Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat viral. Usai Dewan Juri memberikan penilaian berbeda pada dua jawaban yang sama dari dua regu, yakni SMA 1 Pontianak dan SMA 1 Sambas. Kejadian ini menuai reaksi geram dari publik, termasuk Wakil Ketua MPR Abchandra Muhammad Akbar. Abchandra menyatakan permohonan maaf atas kelalaian juri dan berjanji segera menindaklanjuti polemik yang terjadi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyetujui permintaan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk meminta kenaikan kuota rumah subsidi di Jawa Tengah menjadi 50.000 unit. Lutfi menyatakan untuk mengawal program rumah subsidi tersebut, Pemprov terus memperkuat program bedah rumah di 35 kabupaten kota guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama bagi warga berpenghasilan rendah. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Lilian Inji. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.